Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilang oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Tuh Pro 2, wah ini di 23 emang banyak banget spoiler-spoiler ya Tuh Pro 2 kalau kemarin dari Pixar yang bakal ada proyek di Incredibles 3, terus juga sequel Coco ya Tuh Pro 2, terus juga ada film barunya Gato dan juga Ghost Market Tuh Pro 2. Nah sekarang Marvel juga ikutan nge-spill Tuh Pro 2 karena Marvel ini ngerilis special look terbaru dari Avenger Doomsday teman Pro 2 yang ngeliatin tampilan terbaru dari Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom alias Dr. Doom teman Pro 2. Dan kalau kamu udah buka media sosial, kamu udah bertebaran sih ya teman Pro 2. Di sini akhirnya diungkapin teman Pro 2 lebih banyak tentang karakter dari Doom sendiri dan motivasinya teman Pro 2. Ternyata terungkaplah kalau Doom ini terperangkap dalam rasa kehilangan yang mendalam teman Pro 2 dan mau meluapkannya terhadap dunia termasuk ke para Avengers teman Pro 2. Wah, ini benar-benar jadi salah satu hal yang bikin kita kepo juga dengan Avengers Doomsday sendiri gitu ya. Setelah sebelumnya dibikin kaget dengan Robert Downey Jr. yang muncul sebagai Dr. Doom, kita kan kenalnya sebagai Iron Man dan udah end juga di Endgame Tom Pro 2, muncul lagi ternyata ya Tom Pro 2. Dan sejauh ini marketingnya Avengers Doomsday ini benar-benar bergantung ke sosok Robert Downey Jr. sendiri Tom Pro 2 ya, yang akhirnya balik lagi itu ke MCU sejak Endgame Tom Pro 2. Dan baliknya Robert Downey Jr. sendiri ini diharapkan gitu ya, semoga gitu bisa mendengkrak antusiasme penonton terhadap proyek dari Marvel ini Tom Pro 2. Wah, ini kayaknya sebenarnya banyak juga film-film Marvel yang sebenarnya juga punya fanbase-nya sendiri, punya fansnya sendiri gitu Tom Pro 2 ya. Cuma kayaknya mungkin banyak banget yang belum rela kalau Robert Downey Jr. nih keluar dari Marvel Tom Pro 2. Jadi kayak ayo kita balikin. Tapi bukan sebagai Iron Man, tapi sebagai Dr. Doom sendiri. Dan apakah kira-kira ini ada hubungannya gitu Tom Pro 2 Iron Man dengan Dr. Doom? Ya masih belum tahu nih Tom Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Ja.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Gitu Pro 2, udah waktunya aku ngasih tau kamu hasil vote dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Tadi aku nge-battle antara Big Bang, BTS, dan juga Boy Next Door sama Pro 2. Dan ini udah aku lihat hasil vote-nya, ternyata banyak banget yang milih Big Bang ya, dengan perolehan vote-nya 75% sama Pro 2. Aku bakal berarti puterin 3 lagunya Big Bang di pagi hari ini untuk kamu sama Pro 2. Aduh, banyak ya pilihan lagunya. Mungkin banyak yang milih Big Bang karena akhirnya Big Bang comeback ya sama Pro 2 untuk merayakan 20 tahun debut mereka di dunia musik nih sama Pro 2.

Tiga lagunya Big Bang Teman Pro 2 dari yang lagu lama banget, lagu agak lama sampai yang agak baru ya Teman Pro 2. Banyak sebenarnya lagu-lagu Big Bang yang aduh kalau dipilih tiga tuh bingung mau muterin yang mana jujur ya Teman Pro 2 karena lagunya super duper banyak banget. Tapi tadi aku puterinnya ada dari Let's Not Fall In Love, terus Lie, dan juga Bang Bang Bang Teman Pro 2. Semoga bisa bikin kamu bernostalgia juga dengan lagu-lagunya Big Bang ya Teman Pro 2. Dan pastinya aku Sarah Ganepi masih bakal terus menemani kamu di Spada Weekend Teman Pro 2.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya, hari ini free nggak, free nggak, free nggak, biasanya gitu ya Tom Bro 2. Dan mungkin juga ada yang persiapan 17-an gitu Tom Bro 2, karena kan udah tanggal 16 Agustus besok 17-an Tom Bro 2. Kalau kemarin aku pas beres siaran kan malam ya, terus pas pulang ngeliat di komplek aku tuh di depan rumah, beberapa rumah gitu udah mulai pasang lampu-lampu merah putih gitu Tom Bro 2. Itu kayak wah udah mulai excited ya orang-orang dengan menyambut 17-an ini Tom Bro 2. Tapi karena mungkin sekarang hari Minggu juga masih pengen rebahan, gak apa-apa Tom Bro 2. Karena rebahan itu gak selalu berarti males Tom Bro 2. Karena ketika badan dan pikiran kita emang udah mulai capek gitu ya setelah beraktivitas kemarin-kemarin, rebahan ini malah bisa jadi momen kamu untuk reset lagi gitu ya Tom Bro 2. Karena ini rebahan tuh bisa ngebantu tubuh kita lebih rileks lagi, ngurangin tekanan pada tulang belakang juga pastinya yang udah mulai jompo. Dan ternyata ini juga bisa membantu memperlambat detak jantung juga Tom Bro 2. Karena ada studi yang bilang rebahan dan gak ngapa-ngapain itu bisa bantu mengurangi stres nih Tom Bro 2. Wah, gokil ya. Dan kalau di aku baca dari studinya gini ya, kalau ada istilah dari Belanda dibilang sebut Nixen Tom Bro 2. Jadi secara sederhana yang artinya emang enggak ngelakuin apa-apa Tom Bro 2. Jadi konsep ini emang mendorong kita untuk kayak oke, kita berhenti sebentar dari kesibukan dan nikmatin waktu tanpa harus selalu produktif Tom Bro 2. Nah, ini boleh banget ya kamu spill nih kegiatan kamu hari ini apa, mau rebahan aja kah, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang biasa kamu lakuin di hari Minggu, boleh banget kamu sharing ke aku di 081 11 45 101.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol tentang rencana kegiatan kamu hari ini apa gitu ya. Karena kan tadi aku udah sedikit spill juga, ada sebuah studi yang bilang rebahan dan gak ngapa-ngapain itu ternyata bisa bantu ngurangin stres sama Teman Pro 2. Ini ada WhatsApp dari beberapa Teman Pro 2 yang udah ikutan mau ngobrol nih ya. Ada Mia yang katanya, aku kalau gak ngapa-ngapain malah stresar. Ini Mia kayaknya ekstrovert parah ya, Teman Pro 2, yang kayaknya kalau diem aja gak betah nih ya. Emang ada sih beberapa orang yang senang banget beraktivitas juga, ketemu banyak orang juga. Jadi pas diem tuh kayak, aduh gue gak bisa nih. Jadi risetnya mungkin beberapa orang ada yang rebahan, istirahat. Ada juga yang risetnya gue harus ketemu sama orang biar riset energinya seperti itu gitu. Tapi gak bahas kerjaan. Emang ya, jadi kan kalau kita ketemu bahas kerjaan dengan ketemu terus main itu beda banget vibesnya ya, Teman Pro 2. Kalau ketemu main tuh kayak bakal happy banget juga gitu ya. Terus juga ini ada dari Kiki yang bilang katanya, rebahan dan gak ngapa-ngapain aja itu adalah hal yang paling menyenangkan. Jujur, iya. Jadi kayak udah nanti masuk hari Senin gitu kan ya, harus kerja, harus sekolah, harus kuliah dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk rebahan. Itu yang akhirnya jadi motivasi, ayo sebentar lagi hari Minggu, sebentar lagi weekend, sebentar lagi bisa rebahan. Itu juga bisa ya, Teman Pro 2, karena rebahan dan gak ngapa-ngapain aja emang menyenangkan sih ya. Kita bisa recharge energi juga gitu ya, Teman Pro 2 yang gak ngapa-ngapain setelah capek beraktivitas 5 hari, 6 hari gitu, yang benar-benar akhirnya kita yang gak ngapa-ngapain gitu, akhirnya kita ya udah deh rebahan, tidur sampai siang, bangun lagi cuma buat mandi, ibadah, makan, sholat, rebahan lagi. Emang kayak gitu ya, itu emang menyenangkan banget, Teman Pro 2. Terus juga ada dari Tia nih yang katanya, aku sekarang justru lagi banyak rebahan dan gak ada tenaga buat ngapa-ngapain karena lagi stres. Nah ini nih, banyak banget orang-orang kalau stres itu cara melampiaskan stresnya berbeda-beda ya, Teman Pro 2. Ada yang mungkin, gue kalau lagi stres suka makan, ada juga yang mungkin energinya lagi kesedot, lagi low energy gitu ya, jadi ya udah deh hari ini gak ngapa-ngapain, gak berinteraksi sama siapapun, gue bakal di rumah aja, di kosan aja gitu, Teman Pro 2. Dan kayaknya juga sekarang banyak juga yang aware dengan low energy sendiri gitu ya, Teman Pro 2. Kalau kamu bilang ke teman, besok aku mau diam aja gak ngapa-ngapain, jadi sorry nih kalau gue gak balas WhatsApp, gak balas chat dimanapun media sosial gitu ya. Dan kadang teman kita juga yang kayak, okay, selamat beristirahat gitu ya, rest well, Teman Pro 2. Karena banyak juga yang akhirnya seneng ketemu orang tapi ternyata energinya kesedot. Jadi pas pulang ke rumah, pulang ke kosan itu kayak, aduh gue kayaknya harus tidur nih untuk ngisi tenaga karena tadi udah banyak berinteraksi sama orang-orang. Itu juga ada ya, Teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri, Teman Pro 2, lebih seneng rebahan atau mungkin gak bisa diem di akhir pekan, ini boleh banget ya ikutan ngobrol-ngobrol di 081 11 45 1016.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

masih di Sepeda Weekend dan masih ngobrol-ngobrol santai ya sama Pradua. Ini juga masih ada WhatsApp yang masuk dari teman Pradua yang ikutan join ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Teman Pradua ada Dava yang katanya yang stres malah yang ada di sekitar kita. Wah, ini berarti stresnya berjamaah ya Dava ya. Terus juga ada Putra nih yang bilang katanya kalau lagi stres gak rebahan sih, cuma main game aja seharian tapi gak buka WhatsApp, gak buka media sosial lainnya, benar-benar fokus main game aja. Jadi interaksi ngobrol-ngobrol sama teman-teman game. Wah, ini juga bisa sih jadi salah satu cara ngelepas stres juga ya teman-teman Pradua. Mungkin kamu punya banyak circle ABCD gitu ya, jadi punya waktu-waktu tertentu yang kayaknya kalau gue mau santai-santai sama circle A, kalau gue mau hal-hal lainnya yang lebih mungkin olahraga bareng ada di circle lainnya juga. Nah, ini mungkin kayak Putra juga kalau yang libur gitu dan suka game, mari kita fokuskan untuk ngegame aja hari ini dan interaksi sama teman-teman game. Jadi kadang ngerasa tuh aku adalah aslinya dua orang. Punya banyak circle juga di mana-mana, itu juga bisa jadi salah satu cara kamu punya banyak teman juga, terus bisa ngelepas stres dengan apa yang kamu suka juga. Kalau kamu suka ngegame, ngegame lah hari ini. Kalau kamu suka jalan-jalan, jalan-jalan lah hari ini ya teman-teman berdua. Dan next ini ada Wahyu yang katanya cara ngelepas stresnya dengan maraton nonton. Katanya mau maraton nonton Blitzer karena udah ada yang seru banget nih. Wah, iya lagi. Aku sendiri belum nonton sih ya Waya. Jadi Wahyu ini salah satu teman Pradua yang suka banget sama anime, teman Pradua, dan suka ngechat juga ngobrolin tentang anime nih. Jadi kadang ada beberapa rekomendasi yang dikasih sama Wahyu juga, anime-anime yang seru. Dan Bleach nih juga salah satu anime lama sebenarnya, tapi lagi hype lagi karena ada episode barunya. Jadi di timeline aku sendiri udah banyak spoiler-spoiler ya Wahyu ya, yang kayak Hitsugaya yang tadinya kita kenal sebagai sosok kapten yang kayak anak kecil, terus tiba-tiba ada from-nya yang sebagai orang dewasa. Terus juga ada kena spoiler Zaraki pakai bankainya. Loh, kok jadi ngomongin anime? Wah, pokoknya seru ya teman-teman berdua. Mungkin kamu juga yang suka nonton, bisa banget weekend kamu dipakai untuk maraton nonton kayak Wahyu, entah itu anime, entah itu series, atau mungkin kamu mau maraton nonton di bioskop juga bisa banget teman-teman berdua. Cuma kalau maraton nonton di bioskop kayaknya perlu ngeluarin duit yang ekstra ya, karena biasanya kalau di weekend itu harga tiketnya lebih mahal. Tapi gak apa-apa sih kalau kamu punya dapat kepuasan tersendiri juga teman-teman berdua.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Tomomura 2, untuk kamu yang suka banget sama lari, Tomomura 2, ini lelarian balik lagi tahun ini ya. Jadi nanti bakal ada lelarian 3, Tomomura 2, kalau di tahun kemarin kan udah ada lelarian 1 dan juga lelarian 2, Tomomura 2. Sekarang kita seru-seruan lagi di lelarian 3 nih, Tomomura 2. Jadi yang belum daftar, kata aku sih cepetan daftar ya, Tomomura 2. Karena ini nanti acaranya di tanggal 6 September 2026, Tomomura 2, dari jam 6 pagi sampai beres. Sampai beres ya Tomomura 2. Dan ini acaranya juga gratis ya, jadi kalau kamu yang pengen ikutan boleh banget Tomomura 2 langsung daftar aja, bisa kepoin di Instagramnya Prodia FM Banten ya, atau mungkin kamu bisa buka RRI Banten juga Instagramnya di ppid.banten sendiri Tomomura 2. Di situ nanti kamu tinggal scan barcode-nya aja, terus nanti daftar. Dan ini juga gratis, tidak dipungut biaya. Jadi yang pengen seru-seruan langsung aja daftar, ajakin juga teman-teman kamu, bawa juga keluarga kamu, boleh Tomomura 2. Atau mungkin kamu ikut komunitas, boleh juga sekomunitasnya ikut Tomomura 2. Dan nanti juga bakal ada door prize. Jadi siapa tahu kamu dapat door prize kan ya. Dan nanti juga bakal ada hadiah untuk peserta dengan kostum terculture Tomomura 2. Jadi kamu lelarian langsung siapin juga outfit terdebest kamu ya Tomomura 2. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja daftar lelarian 3.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pro 2 udah di jam 9 lewat 12 menit yang artinya kamu udah masuk di Sepeda Weekend di putaran terakhir sama Pro 2. Jadi kita di Sepeda Weekend kurang dari 1 jam nih. Gimana, udah selesai dari CFD kah sama Pro 2? Udah selesai sarapannya kah? Biasanya kalau weekend enak banget kalau sarapan di luar ya, sambil olahraga atau mungkin jalan-jalan aja di CFD itu sambil olahraga ya, karena jalan muterin CFD juga lumayan bikin keringetan sih itu Pak Pro 2. Dan aku Sarah Genevi masih bakal terus temenin kamu beraktivitas di pagi hari ini.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

banget nyanyi ya, Nohom Radua, kayaknya kamu bisa ikutan Bintang Radio Indonesia yang udah dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 Agustus kemarin dan nanti bakal ditutup di tanggal 30 Agustus. Nohom Radua sekarang udah tanggal 16, sebentar lagi ya, ya sekitar 2 mingguan lagi ya Nohom Radua. Tapi kalau kamu bisa daftar sekarang, langsung aja sih daftar sekarang, gak usah ditunda-tunda Nohom Radua, kalau ditunda-tunda tuh takut keburu lupa. Jadi ini untuk kamu yang pengen ikutan, ini ada beberapa ketentuannya juga ya Tomo Pro 2. Ketentuan umumnya ini WNI pastinya Tomo Pro 2. Untuk putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 nanti bisa dibuktiin dengan identitas diri yang sah ya, kayak SIM, KTP, kartu pelajar, mahasiswa atau akte kelahiran sendiri. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum juga. Terus ketentuan selanjutnya, ini mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Dan ini khusus peserta yang nanti lolos ke grand final sendiri Tomo Pro 2. Dan ketentuan umum yang terakhir adalah peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil Tomo Pro 2. Nah untuk ketentuan pendaftarannya, ini kamu bisa daftar secara online atau offline Tomo Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu bingung nih daftarnya, bisa datang ke RRI Banten, nanti dibantuin daftar ya Tomo Pro 2. Nah kalau kamu yang pengen daftar online, ini kamu bisa langsung buka website Bintang Radio RRI.id Tomo Pro 2, di situ kamu bisa langsung daftar ya. Terus juga setiap peserta nih yang daftar wajib memfollow akun Instagramnya Bintang Radio dan juga akun TikToknya Bintang Radio Tomo Pro 2 dan mensubscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan nanti kalau kamu pengen ikutan, ini kamu juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan juga pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram Tomo Pro 2 dengan tagar Bintang Radio 26 Banten dan ngetag akun Instagram Bintang Radio Indonesia, terus juga PPID RRI Banten sendiri dan akun TikTok Bintang Radio dan RRI Banten Tomo Pro 2. Formatnya potret dengan durasi maksimal 3 menit. Nah jadi kalau kamu kepo-kepo bisa aja langsung buka Instagramnya Prode FM Banten atau PPID.RRI Banten Tomo Pro 2. Yang mau nanya-nanya juga bisa langsung komen-komen di sana atau DM atau nanti tanya-tanya di kontak person yang ada di flyernya. Jadi yang punya suara bagus, jangan disimpan sendirian Tomo Pro 2, mending kamu ikutan Bintang Radio Indonesia.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Sosok kemana Om Radio Banten, teman terbaik kamu, teman Om Radio. Wah, ini ada dari teman Om Radio yang tiba-tiba ngechat nih, ngasih rekomendasi film ya. Ada Yuda yang katanya, weekend-weekend ini paling enak kalau nonton film di bioskop nih, kata Yuda, teman Om Radio. Banyak banget film yang direkomendasiin nih. Salah satunya adalah film Kado Untuk Ibu. Wah, ini sebenarnya kalau aku sendiri gitu ya, udah masukin film ini ke watchlist tapi masih belum sempet nonton. Dan sedikit informasi aja gitu, spoiler dikit gitu, Tom Bro 2, dari sinopsis yang ada di Google sendiri gitu ya, bisa kamu searching sendiri Tom Bro 2. Jadi film ini tentang drama keluarga ya, Kado Untuk Ibu, yang sebenarnya udah tayang juga dari tanggal aku lupa tanggal berapa, tapi kayaknya awal Agustus ya Tom Bro 2. Di sini bakal bikin kamu ngerasa terhibur dan juga meneteskan air mata. Jadi film ini mengangkat cerita tentang anak kecil yang mau ngasih kado ulang tahun untuk ibunya. Nah, di saat ayahnya lagi gak bisa hadir, nih anak kecil ini minta bantuan tim damkar yang, ya kita tahu tim damkar tuh udah terkenal bisa bantu apapun gitu ya, Tom Bro 2. Nah, dari sinilah muncul kejadian-kejadian lucu dan juga menyentuh hati Tom Bro 2. Film ini digarap juga sama Amrul Umami dan dibintangi sama beberapa aktor dan aktris ya, kayak Luisa Adrina, terus juga Amir Mahira, Agla Arta Lydia ya, aku ingat-ingat lupa dan nama panjangnya. Terus juga ada Dimas Aditya, ada Maizura juga. Ah, pokoknya banyak lah ya Tom Bro 2. Ini juga bisa masuk ke dalam watchlist kamu sendiri. Kalau horor di bioskopnya juga ada sendiri ya, Sihir Tanah Kubur juga ada gitu Tom Bro 2. Terus kalau drama-drama selain Kado Untuk Ibu, di sini juga ada Seni Merayu Tuhan, ini juga drama ya Tom Bro 2. Terus juga ada film animasi juga kalau misalkan kamu pengen nonton sama anak kamu, sama adik-adik kamu, karena ada Paw Patrol The Dino Movie Tom Bro 2 yang bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kamu tonton kalau pengen quality time nonton di bioskop Tom Bro 2.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako bantuan presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Tom Pro 2 Instagram memperbarui tampilan logo berbentuk tulisan yang mengeja nama platform tersebut setelah menggunakan desain ikoniknya selama 10 tahun. Desain baru logo Instagram dibuat agar terlihat lebih tajam dan modern, tetapi tetap mempertahankan ciri khas dan tampilan sederhana dari logo sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi selanjutnya, yang terakhir Tom Pro 2 Wisnu Santika mengumumkan album debutnya Map of Feelings yang akan dirilis pada 27 Agustus 2026. Dalam album ini, Wisnu menggandeng 8 kolaborator dengan karakter vokal yang berbeda-beda, yaitu Judika, Rosa, Ariel Lesmana, Ivan Seventeen, Nuka, Maul dari Perunggu, Fanny Sugi, dan juga Tiara Andini. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Radio Top Hitlist Weekend ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Teman Nomor 2, boleh banget nih kamu request-request lagu ya. Tinggal chat aja ke aku di 081-1145-1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten. Kasih tau aku hari ini kamu mau dengerin lagunya siapa, atau mau Pro2, siapa tahu kamu lagi pengen dengerin lagu sesuai dengan mood kamu di hari ini.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya. Hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Sosok mana om Pro 2 Benten teman terbaik kamu. Om Pro 2 masih di Santis yang Pro 2 Top Hit List. Kok jadi Bro 2? Dan ini kita lanjut lagi singlongnya dengan lagu requestan kamu sama Om Pro 2. Karena di sini ada Arif yang katanya pengen request lagunya Naikilah yang MMG. Oke deh, ini ada ya yang main-main gue ya. Terus juga ini ada dari 0852 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request puterin yang cegilnya Nabila Takiyah dong. Gara-gara abis ngeliat kontennya Prodo FM Banten yang dinyanyiin langsung sama Nabila jadi kepengen. Iri ya, iri ya. Sama kok aku pas ngeliat tuh kayak aduh kenapa bukan aku yang dinyanyiin sama Nabila Takiyah. Terus next nih kita lanjut lagi ya sama Bro 2 dengan lagu requestan dari siapa di sini, Dinda yang lagi rajin request ya setelah menghilang beberapa hari, yang tadi pengen denger lagunya Heart to Heart yang Style. Oke deh, biasanya dibuterinnya yang Lemon Tang, ini yang Style. Oke ya, udah aku masukin ke playlist juga. Untuk kamu yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tomra Duel sekarang udah di tanggal 16 Agustus, besok 17 Agustus upacara ya biasanya Tomra Duel. Dan biasanya upacaranya tuh kadang disuruh pakai atribut-atribut daerah ya Tomra Duel. Nah, kamu sendiri udah nyiapin belum nih Tomra Duel atribut daerahnya? Biasanya jadi salah satu keunikan ya kalau kita upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sendiri ya Tomra Duel, selain banyak lomba-lomba, biasanya lomba 17-an, terus juga hias rumah pakai bendera gitu ya, terus juga lampu-lampu merah putih gitu ya, kalau di komplek aku sih gitu ya Tomra Duel. Terus juga upacara pakai atribut-atribut kedaerahan yang sekarang tuh batik-batik, tenun segala macam tuh udah banyak banget variasinya sesuai dengan sel-sel kekinian ya Tomra Duel, yang kalau di mix and match dengan baju seragam tuh udah gokil banget, keren banget ya Tomra Duel. Nah, kalau misalkan ada rekomendasi bagusnya pakai apa, boleh banget Tomra Duel kamu chat ke aku di 081 11 45 1016 sambil kamu request lagu Tomra Duel.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Selalu kemana kamu berada benten teman terbaik kamu. Teman berdua, aduh, aku tiba-tiba gak bisa nahan ketawa ya, karena ini ada yang mengganggu di studio Prodio FM Banten. Jadi teman Prodio yang tiba-tiba datang langsung heboh sendiri ya. Ini ada Agung yang tiba-tiba datang. Jadi nanti kita ajak ngobrol-ngobrol kali ya, kalau dia gak malu teman Prodio. Dan sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Prodio Top Hit List nih. Yang mau request-request lagu masih boleh banget ya, kamu bisa chat ke aku di 081-1145-1016. Atau mungkin kamu pengen request langsung ke studio Prodio FM Banten, boleh nih kayak Agung yang katanya request lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Halif yang Alama. Terus ada Rahmi yang request lagunya sama Salsabil yang Hacu, yang relate banget dengan kerja nih katanya teman Prodio. Oke deh, nanti bakal aku puterin ya. Dan untuk kamu yang masih pengen request, masih aku tunggu di 081-1145-1016.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pradua untuk kamu yang belum daftar Lelarian 3. Wah, yuk cepetan daftar ya Tahun Pradua, karena ini nanti bakal seru banget Lelarian ini ya, karena gratis gitu kan ya. Terus juga kamu bisa olahraga juga, lari nanti 5 km Tahun Pradua, ketemu teman-teman baru juga. Ini boleh banget langsung daftar aja, kamu tinggal buka Instagramnya Pradua FM Banten atau ppid.rribanten. Di situ nanti bakal nemu postingannya. Nanti kamu tinggal scan barcode-nya untuk daftar Lelarian 3 Tahun Pradua, karena nanti di sini juga selain kamu nanti ikut lari, ini ada door prize juga Tahun Pradua. Siapa tahu kamu beruntung, kamu bisa dapetin door prize gitu ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja daftar Tahun Pradua, langsung kepoin Instagramnya Pradua atau ppid.rribanten.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.

Produman dan teman terbaik kamu. Teman produman, kita lanjut lagi singelong dengan lagu rekesan kamu ya, karena di sini udah ada Dara yang katanya pengen request lagunya Cello on Seven yang sederhana. Terus juga ini ada Adinata yang katanya pengen request lagi pengen dengerin lagunya Raim Lawade yang Ikro. Salam-salam untuk teman produman yang lagi dengerin aja. Oke, thank you juga Adinata yang udah request ya. Dan teman produman, kita langsung aja singelong dengan lagunya Salon Seven dan juga Raim Lawade deh.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Udah di jam 11:54, waktunya aku Sarah Ganevi cabut dari ruang dengar kamu ya, nanti di santai siang selanjutnya dan juga sore ceria bakal dilanjut lagi sama BTB. Jadi aku Sarah Ganevi cabut dulu, bye-bye teman-teman berdua, happy weekend.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Terus 2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sudah di Sate Siang. Dan sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Genevi. Ini Sate Aku BTB, menjadi teman terbaik kamu. Dari Sate Siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini teman Pro 2. Gimana? Udah tanggal 16 aja besok. Kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan memang biasanya setiap tanggal 17 di bulan Agustus setiap tahun itu gak asing dengan perlombaan-perlombaan teman Pro 2. Siang-siang gini pasti kepikirannya makanan gitu kan. Nah ternyata banyak banget lomba-lomba yang menggunakan bahan

jualan makanan sampai makanan jadi, teman Pro 2. Kira-kira apa aja sih makan-makanannya? Yang pertama biasanya yang paling lazim banget kalau dulu di sekolah ada lomba tumpeng, teman Pro 2. Dulu inget banget kalau misalkan lagi di SMP tuh kita patungan gitu kan, PT-PT, buat lomba tumpeng per kelas, tiap kelas. Nah, tumpengnya beda-beda. Ada tumpeng yang warnanya kuning gitu kan, ada tumpeng-tumpeng yang ya seadanya aja, ala kadarnya aja gitu kan, teman Pro 2. Nah, setelah ini BTB bakal bahas lagi beberapa lomba-lomba seru yang menggunakan bahan-bahan makanan nih, teman Pro 2, untuk 17 Agustus. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Santai oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Balik lagi bareng BTB teman berdua di Santai Siang ya. Dan kuliner lain yang memang biasanya menjadi bagian dari perlombaan 17 Agustusan adalah nasi goreng nih teman berdua. Tapi yang bikin unik, nasi goreng ini dibuatnya sama bapak-bapak. Jadi bisa lah ya mengetahui bagaimana rasanya. Siapa tahu ada yang keasinan, kemanisan gitu kan teman berdua. Selain itu teman berdua, ini yang identik dan juga ikonik dari lomba Agustusan. Biasanya kalau kita nyari di tanggal 17 tuh suka habis, yaitu lomba makan kerupuk. Nah, lomba ini kan bisa diikuti oleh lintas generasi teman Pro2 ya. Dari anak-anak, kemudian remaja, sampai dewasa juga ikut serta nih teman Pro2. Dan biasanya tantangannya lebih susah dengan mengaitkan tali pada ujung jari kaki. Waduh, ini makin sulit teman Pro2 ya. Jadi kerupuknya tuh kayak digantung pakai katrol teman Pro2. Dan setelah ini kita masih banyak lagi kuliner-kuliner yang memang jadi ide untuk perlombaan di 17 Agustus 2026 teman Pro2 ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

vlog dari Raisa featuring Barsena Bestandi dengan awal kisah selamanya teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 50 menit pagi siang hari ini. Masih pagi aja nih teman Pro 2 ya. Lomba lain yang khas banget dengan Agustusan dan menggunakan bahan-bahan makanan teman Pro 2 diantaranya ini sebenarnya yang bikin heboh sih jujur karena bikin acak-acakan. Jadi ada estafet tepung teman Pro 2 ya. Jadi si tepung dari depan terus di estafet sampai ke belakang menggunakan piring-piring plastik teman Pro 2. Nah yang bikin lucu biasanya karena tidak presisi nggak pas gitu ya untuk menuangkan di bagian belakangnya ke orang selanjutnya di belakangnya gitu ya. Ini bisa tumpah kemana-mana teman Pro 2 yang berakibat muka jadi ikutan putih-putih juga nih ya. Selain itu teman Pro 2 kalau ini cukup challenging karena mengambil koin di buah semangka teman Pro 2. Jadi buah semangka juga bisa banget nih ya untuk dimanfaatkan sebagai sarana perlombaan teman Pro 2. Dimana koin-koin ini ditusukkan ke dalam buah semangkanya dan kita harus menggigit gitu kan ya, menggigit koin tersebut sampai lepas dari buah semangkanya. Ini sih jadi salah satu opsi menarik juga teman Pro 2 ya. Ada lagi satu lagi yang bikin kita makin semangat, ini lomba makan biskuit teman Pro 2. Jadi tantangannya simple aja sebetulnya, menggerakkan biskuit dari dahi ke mulut tanpa tangan dan gak boleh jatuh. Ini sampai dengak-dengak kepalanya teman Pro 2 ya biasanya ya. Kalau kamu teman Pro 2 ada gak sih ide-ide perlombaan atau justru hari ini sudah mulai lomba-lomba gitu kan ya di hari Minggu untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2. Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Langsung tukar dengan Pro 2 bantuan teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan mengawali informasi olahraga di jam 1 ini, datang dari atlet remaja asal Jerman, Johannes Lehmann, yang memecahkan rekor dunia nomor 1500 meter gaya bebas pada kejuaraan akuatik Eropa 2026 di Paris minggu hari ini. Dalam penampilan impresif yang juga mengantarkannya meraih medali emas nih teman Pro 2. Lehmann yang baru aja berusia 19 tahun ini mencatat waktu 14 menit 26,79 detik untuk memperbarui rekor dunia milik perenang Amerika Serikat Bobby Finke. Dan Lehmann langsung tampil agresif sejak awal lomba dan juga membuka jarak dari para pesaingnya. Saat mencapai separuh perlombaan atau 750 meter, ia sudah berenang lebih dari 4 detik di bawah laju rekor dunia. Lehmann juga tidak melambat pada paruh kedua lomba, bahkan sebaliknya ia terus meningkatkan kecepatannya dan memangkas waktu Finke sebelum menyentuh dinding finish dengan waktu 14.26 detik teman Pro 2. Ia juga mengaku katanya baru menyadari keunggulannya setelah melewati separuh lomba. Saat itu Lehmann merasa kondisinya masih cukup baik untuk mempertahankan kecepatannya hingga akhir.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Waktunya sate siang.
2: Santai lah.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

이런 감정들 기억해 지금 이 공간 우리 다짐을 기억해 이 발자국 기억해 이 떨림을 기억해

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on the weekend. Dan informasi olahraga lainnya datang dari pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia yang mengirim 13 atlet untuk berlaga dalam World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China pada 21 hingga 25 Agustus yang mempertandingkan disiplin speed, lead, dan boulder. Dan Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menjelaskan bahwa ke-13 atlet itu terdiri dari atas 6 atlet putra dan 7 putri, di mana Timnas Indonesia akan bersaing dalam kejuaraan kelompok yaitu U17 dan U19. Dan dalam kejuaraan itu, Indonesia akan bersaing dalam 14 nomor dari total 16 nomor yang dipertandingkan. Khusus untuk speed relay atau estafet untuk pertama kalinya masuk dalam pertandingan Asia Youth Championship. Kehadiran nomor estafet menambah peluang bagi atlet-atlet muda Indonesia untuk bersaing memperebutkan prestasi di tingkat Asia. Bahkan sejumlah nama kembali memperkuat tim Merah Putih antara lain Hadan, Naura, Rerinta, Takia, dan Rizky Aditya.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Cara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

banyak lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Day for you, baik kalau sekolah teman pro 2 menemani kamu di jam 1 lepasan waktu 56 menit siang hari ini. Dan informasi lainnya, datang dari tim hoki lapangan putra Indonesia akan menghadapi ujian dari 3 kekuatan Asia, yaitu India, Jepang, dan Korea Selatan, setelah ketiganya berada satu grup dengan merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan berdasarkan hasil undian, Indonesia menempati pool A teman pro 2 ya, gitu kan ya. Dan sementara untuk pool B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan juga Thailand. Di India, Jepang, dan juga Korea Selatan ini termasuk 6 tim terbaik pada Asian Games Hangzhou yang mendapat tiket langsung ke Aichi Nagoya tanpa melalui kualifikasi. India juga datang sebagai juara bertahan setelah merebut medali emas di Hangzhou. Yasir mengatakan, India, Jepang, Korea Selatan, serta Pakistan selama ini menjadi negara yang memiliki tradisi kuat dalam persaingan hoki putra Asia. Walaupun menghadapi undian berat, FHI tetap melihat peluang Indonesia untuk bersaing memperebutkan posisi 3 atau 4 pool A teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 dalam Top Chart 20 bareng Pro 2 Jakarta gitu ya. Kita bakal ketemu lagi di jam 4 sore hari ini teman Pro 2. So don't go anywhere, satu lagu untuk menemani siang hari kamu dengan Hong by Nona.

0: Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Kunto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngelihat bacaan di depan atau ngelihat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Afro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: makasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujaga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukrin bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Sememprodua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Bro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di sore ceria. Dan sore hari ini seru banget teman Pro 2. Biasanya kalau hari Minggu kamu udah di perjalanan gitu kan ya, untuk hangout. Nah ini edisi dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 besok. Teman Pro 2 sudah hadir bersama kita. Kita bakal dialog seru-seruan di sore hari ini bareng Paskibraka Kota Serang, teman Pro 2 ya, dengan tema persiapan Paskibraka untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 besok. Sudah hadir bersama kita ada Reno, Vanessa, dan juga Amara. Selamat sore.
1: Selamat sore kakak.
0: Wah luar biasa, ini semangatnya lagi membara-membaranya teman Pro 2, karena besok bakal perform gitu ya, bakal menjadi bagian penting dalam sejarah pengibaran Kota Serang teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut, kalau kamu mau tanya-tanya, mau ngobrol langsung sama Reno, Vanessa, dan juga Amara, bisa langsung ke kanal YouTube kita, karena kita juga lagi live streaming, dan bisa langsung di live chatnya. Atau kalau kamu mau tanya-tanya lewat WhatsApp juga bisa banget, langsung di 081 11 45 1016. Kalau gitu aku mau nyapa Reno, Vanessa, dan juga Amara. Bagaimana untuk hari ini?

0: Aman?
1: Aman, aman,
0: aman, aman, ya. Aman banget ya.
2: Aman banget.
0: Luar biasa. Karena biasanya kan kalau di Haming 1 lagi masa tenangnya ya sebetulnya ya. Ini dengan senang hati akhirnya teman-teman paskibraka Kota Serang menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng Pro 2 FM Banten, teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu aku mau ke Kak Amara dulu, kan Kak Amara sebagai ketua dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia gitu ya, atau sebagai pembimbing lah gitu kan ya untuk teman-teman dari Paskibraka Kota Serang. Kalau dari Amara sendiri melihat bagaimana nih dari Reno, kemudian Vanessa dan teman-teman lain ya yang memang bakalan besok mengibarkan bendera untuk Kota Serang, teman Kak Amara.
1: Iya, oke, okay, baik. Mungkin kami bisa disebut sebagai senior dari adik-adik ini yang sudah mendampingi mereka dari mungkin dah latihan dari mulai bulan Juni ya.
3: Iya, betul.
1: Jadi dari Juni, Juli dan sekarang Agustus sudah hampir 2 bulanan lebih kita bersama latihan. Pastinya kita yang sebagai para pelatih, para senior mereka ini yang secara langsung melihat bagaimana proses latihan mereka, bagaimana mereka berproses di lapangan. Tentunya kita berharap mereka bisa melaksanakan penugasan nanti pada saat hari H dengan lancar pastinya.
0: Amin. Oke. Okay. Kemudian aku mau ke Reno dulu nih. Reno, gimana? Boleh dong ceritain sebenarnya dari awal tuh apakah memang udah pengen banget ikut Paskibraka atau memang gimana gitu? Boleh disampaikan.
2: Untuk saya mungkin Paskibraka ini suatu hal yang membuat memotivasi saya untuk masa ke depan ya. Jadi saya dari kecil emang ingin banget jadi menjadi paskibraka, karena saya juga ingin menyiapkan ke jenjang selanjutnya untuk masuk ke dinasan. Mungkin ini paskibraka juga menjadi miniatur pertama saya untuk ada gambaran buat masa depan saya nanti. Jadi paskibraka emang menurut saya emang itu dari kecil.
0: Oke. Terus pas pertama kali tahu ada kesempatan untuk ikut seleksi Paskibraka Kota Serang, apa yang jadi pikiran kayak harusnya ikut lagi nih, ikut gitu ya. Gimana?
2: Jadi pas ada kabar kalau di Kota Serang itu ada penerimaan atau seleksi Paskibraka, saya disitu excited banget. Saya ingin ikut untuk menjadi Paskibraka Kota Serang. Saya udah mulai menyiapkan apapun itu yang harus saya siapkan, mulai dari TUTWK saya menyiapkannya dari awal mungkin ya. Saya belajar setiap hari, menyiapkan apa yang harus disiapkan, materi-materi yang harus disiapkan. Kemudian fisik, kita juga harus, fisiknya harus kuat juga. Lari 12 menit, harus push up, sit up, itu saya menyiapkannya sebelum ada seleksi. Jadi saya udah siap, emang saya udah mempersiapkan. Kalau saya itu ingin banget jadi paskibraka Kota Serang.
0: Udah pede lah ya.
2: Iya, udah pede
0: banget. Lolos ini mah gitu kan.
2: Jadi udah excited banget dari
0: awal. Wah, luar biasa. Kemudian kalau Vanessa, emang interest ke paskibraka kah atau emang seperti apa sebelumnya?
3: Oke, izin menjawab. Jadi memang kalau untuk paskibraka sendiri itu dari interest saya sendiri. Terus juga ada dukungan dari keluarga kebetulan. Karena memang karena kebetulan kakak saya juga merupakan seorang purna paskibraka juga, dan sejak saya kecil saya sering melihat kakak saya latihan menggunakan seragam PDU, dan itu merupakan sebuah motivasi yang mendorong saya untuk saya bisa memasuki dalam jenjang paskibraka ini. Dan memang saya juga merasa bahwa di dalam paskibraka ini kita diajarkan bukan tentang soal baris-baris, tapi juga soal tentang etika, soal tentang bagaimana cara menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab, dapat problem solving, dan juga disiplin. Jadi memang ini sudah menjadi rencana awal saya sejak saya SMP. Juga kebetulan di SMP, di SMA juga saya aktif untuk melaksanakan paskibra, kegiatan paskibra. Di SMP saya mengibarkan bendera, juga di SMA seperti itu juga.
0: Oke. Berarti emang udah punya interest gitu ya, udah di basicnya
3: sekali,
0: juga.
3: Iya, betul.
0: Oke. Terus pas tahu ada seleksi, apakah memang kakak juga ngasih tahu, udah ikut aja gitu, apa gimana?
3: Kalau untuk dari kakak sendiri pasti ngomong gitu sih, ikut aja, karena emang karena paskibraka ini merupakan kesempatan satu kali seumur hidup, jadi tidak bisa diulang. Dan sayang aja kalau misalnya dilewatkan, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa paskibraka ini memang sangat amat bagus, saya sendiri yang mengalaminya, jadi ya saya bisa berkata seperti itu.
0: Oke, wah luar biasa. Tapi kalau dari Amara sebagai ketua DPPI dari Paskibraka Kota Serang gitu ya, emang ada, tadi walaupun Vanessa bilang sekali seumur hidup gitu ya, untuk apa ya, persyaratannya, apakah memang harus di usia muda gitu kan? Apakah boleh usia 40 tahun masih boleh ikut misalkan gitu ya? Dan tahapan-tahapan dalam seleksinya itu apa aja, Amara?
1: Iya, oke. Jadi kenapa tadi Vanessa bilang kesempatan sekali dalam seumur hidup? Karena sebelumnya Kak, itu Paskibraka sebenarnya bisa dua kali seleksinya. Jadi semisal Vanessa kelas 10 mengikuti seleksi, dia gagal, kelas 11 dia masih bisa ikutin. Nah, tapi sekarang sudah peraturan baru Kak, jadi hanya kelas 10 saja yang bisa mengikuti seleksi Paskibraka. Jadi kalau sekali dia gagal, ya sudah dia tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi Paskibraka. Makanya ini suatu privilege ini buat teman-teman. Betul. Mereka rezekinya tahun ini bisa menjadi Paskibraka Kota Serang, seperti itu. Okay. Nah kemudian kalau untuk persyaratan, untuk Paskibraka sendiri, untuk di pusat itu dia untuk putri, dia tinggi badan harus 165 sampai dengan 175 cm. Kemudian untuk putra itu 170 sampai dengan 180 cm. Tapi kalau untuk Kota Serang sendiri itu kita turunkan Kak standarnya. Untuk di Kota Serang putri itu 160 sampai dengan 165. Begitu juga dengan yang putra kita turunkan dari 170 sampai dengan 175 cm seperti itu.
0: Oke, berarti memang cukup sulit gitu ya, maksudnya kayak di prime time-nya di kelas 10 baru masuk gitu kan ya, baru masuk, berarti udah harus
2: udah
0: gitu.
2: Harus nyiapin
1: ya, oke,
0: berarti Reno dan Vanessa nih sekarang kelas 10
2: ya, sekarang
3: udah sudah kelas, kelas 11.
0: Oh iya, karena udah kelas 11 berarti kayak kelas 12 tuh gak bisa ya?
1: Ya udah gak bisa lagi.
0: Kalau saya gak bisa juga.
2: Aduh.
3: Kayaknya ada jempor gitu sih Kak.
0: Iya lagi ya. Oke. Tapi kalau dari Reno gimana ketika, kan cukup panjang juga ya proses seleksinya. Itu gimana ketika kita mendapatkan hasil gitu, Reno lolos gitu. Gimana perasaannya? Boleh diceritakan.
2: Untuk perasaannya sih sungguh luar biasa banget sih. Seneng banget. Saya juga ingin ngasih tau juga kan, karena saya juga dari sekolah baru ya, dari pesantren Modern Al-Muhaimin, itu sekolahnya baru berdiri 5 tahun. Jadi saya juga di sekolah gak ada senior gitu, gak ada pembekalan-pembekalan. Jadi saya menyiapkan sendiri, benar-benar sendiri dari awal, belajar sendiri, nyari tahu info sendiri gitu. Terus ketika saya mendengar saya itu lolos, itu suatu hal yang benar-benar membanggakan banget. Saya benar-benar kayak wah banget lah itu.
0: Wah, berarti segala usaha upaya kebayar lah gitu ya. Wah luar biasa. Kalau dari Vanessa gimana?
3: Perasaan saya pasti sangat amat bersyukur juga sih, karena puji Tuhannya saya mendapatkan keluarga yang sangat suportif. Jadi apapun jalan yang saya pilih asalkan itu baik, ya saya keluarga saya pasti sangat amat mendukung. Dan saat saya keterima menjadi seorang calon Paskibraka tersebut, mama saya tuh langsung kayak pertama kali nangis saat saya menjadi seorang calon Paskibraka. Kakak saya juga bangga pastinya, karena akhirnya ada yang melanjutkan jejak-jejak dia nih sebagai seorang Paskibraka. Juga saya sangat bangga karena jujur persiapannya cukup ngos-ngosan, belajar TWK TIU tentang wawasan kebangsaan dan juga intelijensi umum. Terus juga lari fisik setiap sore. Dan juga kan saya masih harus sekolah ya dari pagi sampai sorenya. Jadi ya memang sangat amat cukup mengalahkan, tapi benar tadi kata-kata Kak Bete, ini terbayar sekali.
0: Oke, wah ini Amara, tadi Vanessa bilang ngos-ngosan gitu ya, sangat amat luar biasa. Tadi Rena juga bilang kayak, wah ini benar-benar usaha yang luar biasa gitu ya. Nah memang selama apa, sepanjang apa sih untuk proses menjadi bagian dari Paskibraka Kota Serang ini?
1: Iya, oke. Untuk menjadi Paskibraka pasti yang pertama kita harus seleksi dulu ya Kak tadi itu. Nah untuk seleksi sendiri mereka itu menghadapi kurang lebih 200 sampai 300 orang peserta.
0: Wow.
1: Dan dari 200 sampai 300 orang itu hanya terpilih 54 orang sekota Serang seperti itu. Nanti mungkin kita akan menjelaskan lebih detail soal seleksinya. Nah setelah mereka menjadi Paskibraka, mereka harus menjalani yang namanya latihan. Latihan dan juga pemusatan. Dan latihannya ini sendiri untuk Kota Serang, kita sudah melaksanakan latihan tersebut dari bulan Juni Kak. Dari bulan Juni, dan pemusatannya baru-baru di bulan ini gitu, di bulan Agustus seperti itu. Nah ditambah lagi karena kita biasanya kan mengibarkan di alun-alun Kota Serang, tapi karena sekarang lagi renovasi, pengibarannya itu dipindahkan di Stadion Maulana Yusuf. Nah kendalanya itu di stadion itu kan yang kita tahu dia tracknya itu tanah merah ya. Nah kalau misalkan dipakai untuk latihan anak-anak langkah tegap di situ, itu debunya masya Allah sangat amat
0: menebel
1: sekali gitu. Bahkan mereka latihan pakai masker.
3: Pakai masker.
1: Kak, wow. Gitu. Kita langkah tegap gak pakai masker aja udah ngap banget.
0: Jujur, ngap gitu.
1: Walaupun kita latihan fisik setiap hari gitu ya. Tapi itu ngap banget, ditambah sekarang pakai masker. Itu pasti jadi kendala banget dan tantangan buat adik-adik paskibraka Kota Serang tahun ini seperti.
0: Oke, wah luar biasa. Tapi ada enggak kalau dari Reno ketika proses pelatihan kemudian seleksinya itu ya, ada enggak momen yang masih diinget kayak aduh beneran deh ini beneran capek banget gitu kan? Ada enggak momen-momen kayak gitu?
2: Jujur setelah mulai pendidikan itu emang rasa capeknya, cuman kebayar dengan rasa senang kita, rasa bersama teman-teman baru dari satuan yang berbeda, terus kebersamaan kita, rasa kekeluargaan kita, jadi rasa capek itu hilang bahasanya. Jadi kita ya enjoy aja latihan, benar-benar enjoy meskipun apa kata senior lah, tapi kita enjoy benar-benar.
0: Oke. Kalau Vanessa gimana? Walaupun tadi bilang ngos-ngosan gitu, tapi masih bisa menikmati gitu, apa gimana?
3: Pasti masih bisa menikmati karena ya seperti saya bilang tadi kan paskibraka tuh udah menjadi kayak interest saya dari lama juga. Jadi ya saya pasti menjalankannya dengan enjoy karena saya berusaha sekali untuk bisa mendapatkan tagline sebagai seorang paskibraka ini. Jadi ya pasti saya enjoy gitu karena percuma kalau misalnya saya udah berusaha tiba-tiba pas dijalanin sayanya malah misa-misu, malah enggak enjoy gitu loh.
0: Nah, kalau dari Vanessa kan tadi kamarnya bilang gitu ya, prosesnya cukup panjang, 2 bulan gitu ya, dari bulan Juni gitu ya. Ada nggak perubahan-perubahan, kan biasanya kayak yaudah sekolah, pulang, main gitu ya. Ada nggak perubahan-perubahan aktivitas atau schedule yang harusnya bisa apa ya, meluangkan waktu yang lain, tapi akhirnya Vanessa dan Reno juga akhirnya kita latihan lagi ya, atau gimana? Kalau dari Vanessa?
3: Pasti banyak yang berubah banget sih Kak, kayak kan kalau misalnya saat masih sekolah, kita tuh latihan di Sabtu Minggu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya di Sabtu Minggu teman-teman saya pada main gitu mungkin ya Kak, kita latihan nih. Bangun pagi-pagi, terus juga setiap latihan kita tuh harus menyiapkan sebuah makanan siang gitu ya, yang sama serentak semua. Ada tahu, telur, tempe, sayur sop dan juga nasi 8x8 gitu. Jadi itu apa ya, sangat amat. Mungkin teman-teman saya masih santai-santai hari Sabtu. Hari Sabtu buat weekend, buat main sama teman-temannya, kita latihan panas-panasan. Dan juga pasti berubah tuh kulit kita menjadi hitam coklat-coklat seperti
0: hitam manis. Betul.
3: Iya, jadi ya cukup apa ya, teman-teman saya juga saat saya masuk sekolah itu kayak Vanessa ini kamu. Hai.
0: Karena kaget gitu, emang ini Vanessa beneran gitu.
3: Berubah.
0: Oke, berarti kalau Vanessa bilang ke teman-temannya, lo baru bangun, gue udah keringetan gitu ya. Iya, gitu kali ya.
3: Benar.
0: Oke, tapi kalau dari Reno sendiri, ada nggak momen atau waktu yang memang ya dikhususkan? Kan tadi juga Reno bilang belum punya senior gitu ya, sekolah baru juga, berangkatnya dari sekolah baru, kan pasti clueless gitu. Mau nanya ke siapa bingung kan? Nah, di posisi itu Reno akhirnya mencari informasi atau nanyanya ke siapa?
2: Untuk saya sendiri, jadi dengan adanya seleksi paskibraka, saya udah jadi jauh banget mempersiapkan itu. Jadi saya mencari info tentang apapun itu di media sosial. Jadi di info paskibraka di Instagram, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya persiapkan untuk nanti seleksi. Terus karena saya juga ada kenal dari senior angkatan 2023, jadi saya juga bisa nanya ke beliau apa yang harus disiapkan, apa aja yang ada di nanti paskibraka pas seleksi. Jadi persiapan udah matang saya siapkan dari sebelum, dari jauh-jauh adanya itu seleksi. Jadi benar-benar dari sekolah itu benar-benar apa ya, gak ada gitu. Maksudnya dari sekolah benar-benar gak ada informasi, jadi saya benar-benar nyari informasi dari manapun itu. Jadi saya berusaha gimana caranya informasi semuanya saya dapatkan.
0: Wah, luar biasa. Ini Gen Z banget nih soalnya. Gen Z tuh kalau belum ketemu infonya harus diburu terus gitu ya. Gregetan gitu ya. Oke, kalau dari kamera ini boleh enggak di spill kalau kan selama 2 bulan gitu ya, pelatihan kemudian pemusatan gitu enggak? Biar kebayang gitu kan sama teman-teman berdua. sepadat apa gitu jadwalnya, seramai apa jadwalnya. Aduh. Sampai tadi Vanessa bilang, ya biasalah jadi hitam manis gitu. Boleh di-spill?
1: Iya, oke, boleh. Tadi kan Vanessa sudah nyebutin kalau sebelum pemusatan itu mereka latihan di Sabtu Minggu ya, pas sekolah itu. Nah, walaupun latihan di Sabtu Minggu, itu kita latihan mulai dari pagi, itu dari jam 7 ya, itu udah jam 7 pagi udah mulai latihan, dan itu pulangnya di jam 5 sore gitu. Nah, setelah mereka latihan Sabtu Minggu, setelah itu sudah mendekati di bulan Juli Agustus, mereka mulai tuh seminggu full pada saat mereka libur sekolah gitu. Nah, mereka latihan, setelah itu mereka masuk ke pemusatan. Nah, di pemusatan inilah yang mereka mungkin sangat amat padat ya jadwalnya, karena memang benar-benar pemusatan di situ, di diklat mereka. Kegiatan mereka sudah mulai dari jam 5 subuh sudah mulai berkegiatan. Setelah itu sama seperti tadi, selesai di jam 5 sore. Dan kegiatannya pasti banyak yang kita lakukan ya, dari mungkin sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu ada sarapan, setelah itu mulai latihan, kemudian malamnya pun begitu nyampe ke asrama, kita gak langsung tidur anak-anak. Mereka masih menerima pematerian gitu, dari berbagai macam narasumber. Setelah itu baru mereka baru bisa istirahat, seperti itu kan.
0: Ini speechless teman berdua, karena beneran sepadat gitu ya.
1: Sepadat itu.
0: Wah, berarti memang dari pagi udah fisik gitu kan, udah fisik, udah digembar luar biasa. Malam masih materi gitu ya.
1: Masih materi.
0: Tapi materinya beda-beda gitu
1: deh. Beda-beda.
0: Tapi boleh di-spill enggak materi apa aja yang biasanya diberikan ke teman-teman paskibraka?
1: Iya, pastinya kalau untuk ke teman-teman paskibraka, pertama materi seputar Pancasila dan juga kewarganegaraan, kemudian ada tentang attitude, tentang sikap dan juga karakter. Kemudian ada ya mungkin beberapa dari narasumber membawakan tentang mungkin politik kali ya. Karena ada tentang politik seperti itu.
0: Tapi gimana kalau POV dari Vanessa dan juga Reno, bisa masuk enggak itu materinya sebetulnya?
3: Kalau dari saya sendiri sebenarnya bisa gitu ya. Asalkan enggak ngantuk. Nah, memang kan sebenarnya itu juga cobaan gitu ya, godaannya banyak sekali, karena kita setelah beraktivitas selama satu harian pastinya ada rasa lelah dan juga kita tidak ada waktu untuk bisa beristirahat gitu ya. Pasti karena kita pulang latihan langsung bersih-bersih, kita sarap, kita makan sore, lalu kemudian kita langsung persiapan untuk materi. Dan ada salah satu tips dari beberapa anak Capaska, kalau ingin materi itu kita harus membawa apa ya, semacam jamuan-jamuan, itu permen fresh atau care. Tidak fresh care supaya fresh tidak ngantuk supaya tidak
4: biar
3: ngantuk
4: matanya seger.
3: Biar matanya seger, masuk materinya karena
4: jadi beberapa kita taruh di sini.
3: Iya betul.
0: Serius, itu nggak pedes?
4: Iya.
3: pedes pasti
4: iya,
3: betul karena beberapa kali narasumbernya tuh cukup penting gitu ya, kayak beberapa hari yang lalu ada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, yaitu Pak Nur Agis datang. Jadi gak mungkin ya kita ngantuk-ngantukan dengar materinya. Tapi seru sih so far, karena kayak beliau juga memberikan materi, tapi juga memberikan semacam kayak apresiasi-apresiasi kepada motivasi. Anak-anak. Iya betul. Dan juga ngasih game-game yang mungkin ada hadiah-hadiahnya. Jadi anak-anak jadi pada semangat juga. Seperti itu.
0: Berarti emang gak yang full padet serius gitu ya. Ada refreshingnya juga.
3: Ada dong pasti.
0: Kalau full padet kan, pusing nih tuh,
4: pusing banget,
0: stres gitu ya, Dan setelah ini kan memang besok banget nih ya, besok banget. Deg-degan nggak sebenarnya kalau dari Reno?
4: Untuk saya sih deg-degan pasti rasa ada, pasti rasa deg-degan pasti ada. Cuman saya karena ini tuh benar-benar hari saya banget ya, maksudnya besok tuh udah benar-benar, wah saya bakal tampil nih. Jadi saya tuh udah ilangin lah rasa deg-degan itu, gimana caranya saya besok bisa menampilkan yang maksimal, bisa sukses penampilan ataupun penurunan nanti. Jadi deg-degan itu dihilangin dulu.
0: Wah, luar biasa. Tapi kalau posisinya sebagai apa Vanessa dan Reno, jangan dijawab dulu biar penasaran teman pro 2. Kita break dulu teman pro 2, dan buat kamu juga yang mau tanya-tanya sama Reno, Vanessa dan juga Amara tentang persiapan besok banget nih di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang gitu kan, untuk pengibaran bendera merah putih, bisa langsung di live streaming kita di kanal YouTube RRI Banten, atau bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 101 6. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: We're back teman Produa, masih bareng BTB di Sore Ceria dan Produa on the Weekend. Dan ini kita masih ngobrol sama Reno, Vanessa dan juga Amara dari Paskibraka Kota Serang yang lagi mempersiapkan untuk besok. Kalau tadi bilang Reno udah gak deg-degan, tapi gak tahu ya nanti malam teman Produa. Nah boleh dong di-spill kalau dari Reno dan juga Vanessa, positioningnya atau penempatannya di Paskibraka Kota Serang di tahun ini tuh sebagai apa? Boleh dari Reno.
1: Alhamdulillah, untuk saya alhamdulillah banget saya mendapatkan posisi penting, posisi inti yang disebut biasanya kibra. Itu saya sebagai pembentang bendera pusaka.
0: Oke, wow, luar biasa. Ini berarti yang menjadi cukup di highlight gitu ya. Deg-degannya ada pasti.
1: Iya benar.
0: Oke, kalau dari Vanessa sebagai apa?
2: Kalau dari saya sendiri, saya menjadi posisi pembawa baki satu.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti yang megang bendera.
2: Betul, yang memegang.
0: Wah, luar biasa.
2: Dan menaiki tangga.
1: Tangga yang cukup tinggi.
3: Tangga menuju surga.
2: Iya,
1: karena tinggi harapan.
2: Betul, tangga menuju surga. Karena salah satu challenge terbesar saya juga saat pindah latihan atau pengibaran di Stadion Maulana Yusufin itu adalah tangganya. Karena seperti kalau misal di alun-alun itu tuh mungkin tangganya hanya sekitar 5 atau sampai 5.
0: Iya, enggak tinggi banget gitu ya.
2: Kalau di stadion ada 18 anak tangga.
0: Dan kamu kan gak boleh ngelihat ke bawah ya?
2: Iya, betul. Harus melihat ke pembina, selalu.
0: Itu gimana latihannya?
2: Latihannya pasti, waduh pastinya penuh dengan cucuran keringat gitu ya. Karena sebenarnya kalau untuk menjadi seorang pembawa baki ini gak cuman bawa bakinya doang. Tapi kadang latihan itu suka diselip-selipin beban di atasnya. Kadang suka dikasih batu seperti itu.
0: Di ini ya?
2: Iya betul, ya, untuk memperkuat
3: tangan.
2: Iya betul. Terus juga selain itu juga kita harus melatih otot kaki karena 18 anak tangga itu bukanlah anak tangga yang dikit ya. Jadi karena apalagi naik turun ya, berarti totalnya ada sekitar 36 berarti ya.
0: Wow,
2: anak tangga naik turun
0: kali.
2: Naik turun gitu ya. Jadi kita harus disuruh squat gitu ya. Kadang sampai kita pas di rumah sebelum asrama, setiap mau ke kamar mandi atau apa kita squat tapi sambil berjalan.
0: Buat latihan kaki.
2: Yeah. Betul. Jadi memang ini salah satu concern yang kayak waduh, setiap DP tuh kayak setiap DP itu adalah kayak daerah persiapan gitu ya. Jadi tuh kayak sebenarnya enjoy aja tapi kayak setiap di depan tangga tuh kayak
0: ayo.
2: Ayo ini kayak ada yang aduh, nih mau kemana, mau ke surga ini. Tinggi banget.
0: Karena saking panjangnya
2: gitu.
0: Wah, luar biasa.
3: Tapi kalau untuk posisi sendiri kan sebenarnya di Paskibraka itu maupun posisi ataupun pengibaran pagi dan sore itu mereka ditentukannya bahkan hamin jam pun mereka masih belum tahu mereka ditugaskan di mana.
2: Iya, betul.
3: Seperti itu. Gitu. Jadi hamin jam sebelum kita mulai mulai pengibaran mereka masih belum tahu sebelum kita memutuskan ada pembacaan SK di situ.
0: Berarti untuk hari ini pun belum diumumkan.
3: Belum. Masih bisa jadi mereka mungkin bisa pindah posisinya hamin hamin satu ini. Disitulah mental Paskibra diuji.
0: Wow. Berarti maksudnya kayak kan selama 2 bulan latihan di posisi itu mulu,
3: gitu
0: kan? Selalu di posisi itu.
3: Betul.
0: Berarti kalau misalkan nanti malam diumumkan gitu ya, ada perubahan SK misalkan.
3: Iya, mungkin ada pertimbangan mungkin dia bisa aja hamin jam sebelum pengibaran kamu pindah ya ke posisi ini.
0: Pindah
3: ke posisi.
2: Dan harus siap.
1: Dan diumumkan itu juga bukan malam, pagi. Sebelum menjalankan tugas.
2: Iya, betul.
1: Ya. Jadi benar-benar diumumkan terus langsung bertugas. Itu.
0: Wow, luar biasa. Wow, ini spesial lagi teman berdua.
3: Iya, jadi makanya kenapa kita suka bilang Paskibra itu yang dilatih adalah mental, bukan hanya fisik. Jadi memang betul-betul mental di sini yang kita latih gitu. Makanya selama kita proses latihan itu mereka di rolling, Kak. Semua posisi mereka coba.
1: Jadi kita harus bisa semua posisi.
3: Itu.
0: Kalau dari Reno kan Reno sebagai pembentang gitu tadi ya.
1: Betul.
0: Ada enggak challenge-nya?
1: Challenge-nya sih untuk saya itu jadi saya alhamdulillah udah mendapatkan posisi terbaik. Jadi tugas saya itu gimana saya mempertahankannya. Terus saya juga harus jaga etika saya, enggak boleh petenteng ke sana sini. Jadi harus menjaga sikap juga. Jadi Paskibraka juga dilihat kan bukan hanya dari langkah tegapnya atau PBB-nya juga. Kita dilihat dari etika kita, dari ya itulah. Terus saya juga apa ya maksudnya jaga banget lah maksudnya posisi saya ini tuh alhamdulillah banget udah menjadi posisi inti gitu. Jadi saya harus mempertahankan itu. Jadi dengan itu tadi caranya.
0: Oke, okay. Wah luar biasa. Ini Reno juga menyinggung ada etika, yeah, ke Amara, yeah, gitu ya. Betul. Etika dan mental gitu. Betul. Sebetulnya kalau dari POV dari Amara sebagai pembimbing gitu ya, yeah, yang mungkin juga sempat melatih sebelumnya di tahun sebelumnya, itu bagaimana untuk membentuk gitu kan? Karena kan kalau fisik oke lah gitu ya, masih yeah, yeah, masih bisa gitu kan tubuh kita, yeah, adjusting gitu ya. Tapi kalau etika tuh gimana sebagai pembimbing ataupun pelatih bisa memberikan pengajaran kepada teman-teman paskibraka Kota Serang ini supaya tadi etikanya kejar. Ya, dan mentalnya semakin kuat, itu seperti apa Kamara?
3: Iya, mungkin kita berkaca dari tujuan awal dari Paskibraka ini sendiri adalah menjadi wadah untuk anak-anak muda menjadi kader pemimpin bangsa yang berlandaskan Pancasila gitu kan. Jadi kami berharap nanti setelah mereka sudah purna menjadi Paskibraka, mereka bisa menjadi contoh dan juga teladan untuk teman-teman lainnya yang mungkin belum berkesempatan menjadi Paskibraka gitu. Okay. Jadi supaya mereka melihat, oh ternyata dengan masuk Paskibraka mereka bisa memiliki karakter yang bagus ya gitu. Karakter yang kuat, yang beretitude baik, dan sebenarnya attitude ini kan sangat amat berguna gitu di kehidupan kita gitu kan. Maka di Paskibraka sendiri selain kita fisik mereka supaya kuat, kita juga memberikan ya, mungkin pembelajaran-pembelajaran hidup yang mungkin akan bermanfaat untuk di hidup mereka nanti.
0: Oke. Berarti selain mental yang mesti disiapkan untuk mungkin perubahan-perubahan esok hari, betul, gitu kan? Berarti udah kebal lah ya.
1: Iya, udah
0: kebal. Kalau misalkan pelatih atau pembimbing agak-agak keras dikit gitu, gimana kalau Reno?
1: Udah kebal.
0: Biasa.
3: Jujur aja enggak apa-apa, enggak usah takut.
0: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya.
3: Aman aja kok, aku
0: aman kok. Gimana Reno?
1: Apapun yang dilakukan oleh senior kamu membuat saya salah sakit hati apapun apapun itu, saya ngerasa apapun itu yang dilakukan oleh senior itu adalah pendidikan. Untuk bekal kita. Jadi, saya ngerasanya itu bagus. Itu bagus karena itu adalah pendidikan.
0: Oke, okay. Wah respect banget nih. Berarti respect mentalnya udah kebentuk ya. Yeah. Kalau Vanessa gimana? Kalo jujur aja nggak apa-apa.
2: Kalau saya, mungkin apa ya, sebagai perjalanan saya sebagai seorang calon pembawa baki seperti itu ya. Ada seperti kayak perlakuan-perlakuan khusus gitu ya. Jadi memang sangat amat diperhatikan. Salah sedikit pasti akan ada konsekuensi yang di akhirnya. Tapi saya percaya bahwa senior-senior itu akan menghukum atau mungkin memberikan konsekuensi apabila salah kita tuh ada gitu, logis gitu. Jadi gak mungkin tiba-tiba kayak saya gak ngapa-ngapain dihukum, itu tidak mungkin gitu. Jadi memang itu kita sudah tidak ada namanya perpeloncongan seperti zaman dahulu itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang kolot-kolot seperti dahulu. Jadi memang di sini ya memang seperti tadi bilang ini pendidikan. Jadi memang senior tuh mengusahakan yang terbaik untuk kita semua seperti itu.
0: Oke, okay. Wah luar biasa. Tapi kalau dari Amara selaku ketua DPPI Kota Serang gitu ya, ini melihatnya bagaimana persiapan? Ini kan udah besok banget nih ya, iya, sejauh ini dari teman-teman Capaska seperti apa? Sudah progresnya sudah sejauh apa?
3: Oke, jadi untuk progresnya teman-teman Paskibraka tahun 2026 ini mereka sudah pemusatan. Saat ini desa bahagia mereka ada di Hotel Ledian, Kak. Oke. Kemudian mereka kemarin sudah melaksanakan geladi kotor dan juga geladi bersih di Stadion Mona Yusuf. Setelah itu mereka juga sudah dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota Kota Serang baru aja kemarin malam ya.
0: Semalam ya?
3: Iya, baru aja semalam seperti itu, Kak. Dan sekarang mereka lagi free dan besok akan melaksanakan tugas.
0: Nah, itu. Udah lagi free, datang lagi ke Pro 2.
3: Tapi seneng kan ya?
0: Seneng banget.
1: Hari free-nya ada.
0: Oke, luar biasa. Tapi tadi disinggung sama Kamara ada pengukuhan gitu ya. Proses betul, yang kalau aku gak salah inget di malam hari biasanya.
1: Iya betul.
0: Kayak lilin gitu ya. Itu kan bikin deg-degan biasanya. Bikin deg-degan, bikin terharu. Ya gak sih?
1: Iya betul.
0: Nah gimana perasaan dari Reno dan juga Vanessa ketika semalam dikukuhkan?
1: Perasaan saya gak nyangka gitu. Bisa saya di posisi ini gitu. Sampai udah pakai baju PDU aja nih, udah mau dikukuhkan gitu. Gak nyangka banget persiapan dari awal saya mati-matian gitu. Gimana cara saya masuk jadi Paskibraka, akhirnya saya dikukuhkan juga menjadi Paskibraka. Jadi selama jadi Capaska akhirnya dikukuhkan jadi Paskibraka, perasaan saya senang banget. Pokoknya malam itu haru, tangis itu keluar banget tadi malam tuh.
0: Kayak kebayar.
1: Iya betul. Ketemu orang tua, salam sama orang tua, udah lama gak ketemu orang tua, ketemu sama kita, udah dikukuhkan kita jadi Paskibraka. Wah itu sedih banget, senang, terharu banget.
0: Wah pending juga nih, ini jadi ngebayangin, jadi ngebayangin semalam gitu kan. Kalau dari Vanessa gimana?
2: Kalau dari saya sendiri, campur aduk sih sebenarnya ya tadi malam, karena memang saat kita pemusatan tanggal 9 Agustus dan disitulah kita sudah terputus koneksi dengan orang tua dan keluarga. Jadi HP kita juga tidak dibawa. Jadi sangat amat kita tidak pernah ketemu dengan orang tua kita, bahkan keluarga-keluarga. Jadi ya sudah gitu. Jadi makanya di hari pengukuhan semalam, akhirnya setelah sekian lama saya bertemu dengan orang tua saya, juga dengan keluarga saya, dan terharu, sedih, nangis pasti ada, tapi juga happy karena akhirnya kita sudah tidak dipanggil sebagai seorang calon, tapi sekarang jadi paskibraka gitu. Jadi super excited. Jadi karena sebelumnya kalau misalnya kita mau izin gitu ke senior gitu, kita biasanya ada siap nama Vanessa Capaska Kota Serang biasanya, tapi kalau sekarang siap nama Vanessa paskibraka gitu. Ada suatu kayak kebanggaan tersendiri. Betul. Jadi ya campur aduk banget.
0: Luar biasa. Aku mau respect dulu, keren banget nih, mau plus dulu nih buat teman-teman. Luar biasa. Tapi ini sudah masuk pertanyaan, Amara. Dari teman Pro 2, salah satu teman Pro 2 pengen tanya dari 083843 sekian-sekian. Ada dari Rifki. Rifki pengen tanya, Kak Amara, untuk jadi bagian dari Paskibraka Kota Serang, apakah memang ada kriteria khusus? Misalnya, harus ganteng atau harus cantik gitu? Atau seperti apa gitu? Boleh disampaikan.
3: Oke, baik, Kak. Jadi ini mungkin pertanyaan yang sangat amat best seller ya. Kita udah sering banget baca atau denger ini di sosial media. Dia bahkan orang-orang sekitar kita pasti bakal bilang, ah dia keterima Paskibra pasti karena dia cantik, pasti karena dia ganteng gitu. Nah, tapi mungkin di sini kita akan meluruskan ya. Jadi di Paskibraka sendiri mungkin memang yang pertama kali kita lihat adalah fisik. Memang betul gitu, ya, kita lihat dari tinggi badannya, mungkin berat badannya gitu. Kenapa kita lihat dari fisik? Karena sebenarnya Paskibraka ini kan kita pada saat pengibaran Paskibraka ini sebenarnya sama seperti seni, Kak. Yang kita lihat itu estetikanya gitu. Pada saat mereka bertugas, kalau misalkan tinggi mereka sama, kan enak dilihatnya. Gitu. Dan kemudian kalau misalkan soal ganteng dan juga cantik itu, ya tidak bisa kita pungkir ya, hal-hal yang menarik itu kan pasti akan lebih mudah menarik attention daripada orang banyak gitu. Tujuan kita di situ sendiri juga mungkin supaya menarik orang-orang, ayo masuk ke Paskibra, seperti itu, Kak. Tapi itu tidaklah menjadi poin utama untuk menjadi Paskibraka itu sendiri, karena di Paskibraka itu kita menyeleksi banyak poin-poin gitu, mulai dari wawasan mereka, kemudian bakat apa yang mereka punya gitu. Jadi banyak poin-poin plus yang mereka punya menjadi pertimbangan untuk kita jadikan sebagai Paskibraka itu sendiri, Kak, gitu. Ada juga kok orang yang dia mungkin secara fisik dari atas sampai bawah benar-benar memenuhi kriteria kita gitu. Tapi ternyata pada saat kita tes wawasannya atau mungkin attitude-nya jelek gitu. Tetap aja tidak akan kita pilih, Kak. Gitu.
0: Berarti banyak-banyak hal yang menjadi pertimbangan juga gitu.
2: Betul, betul sekali.
0: Oke. Wah, luar biasa itu ya, Rifki ya. Jadi jangan karena aduh. Gue enggak ini nih gitu kan ya. Masih banyak poin-poin lain gitu ya, yang menjadi pertimbangan penilaian tentunya gitu kan. Nah, ada lagi nih dari 0858 69 sekian-sekian, ada dari Nadia. Nadia pengen nanya, mau nanya dong ke Kareno dan juga ke Vanessa, boleh dong di-spill tips ketika latihan, karena kan latihannya cukup panjang katanya. Latihan cukup panjang. Nah, di usia-usia kita kan biasanya kadang demotivasi. Tiba-tiba, aduh kenapa ya begini, aduh capek banget ya gitu kan. Apa yang harus dilakukan ketika ada di posisi seperti itu? Boleh dari Reno.
1: Ini untuk latihan
0: Untuk memulihkan lagi motivasinya gitu.
1: Untuk memulihkan lagi motivasinya. Jadi selama saya latihan, saya selalu teringat dengan motivasi saya sendiri, yaitu saya ingin menyiapkan ke jenjang selanjutnya, yaitu untuk menjadikan Paskibraka ini miniatur pertama saya untuk mengambil kedinasan nanti. Jadi saya latihan benar-benar ngingat terus motivasi saya. Jadi ya gitu.
0: Berarti ada yang dikejar gitu, ada ambisi di depan yang harus gue achieve nih gitu. Dan lewat Paskibraka ini sendiri gitu ya. Kalau dari Vanessa?
2: Kalau dari saya sendiri, saya percaya bahwa setiap orang pasti bakal ada apa ya, masa-masa di atas di bawahnya gitu. Mungkin ada di mana kita semangatnya saat amat membara, biasanya di awal-awal. Di pertengahan tuh udah mulai jenuh tuh, udah mulai kayak ternyata kayak gini ya, waduh gimana. Tapi apa yang ngebuat saya bisa bangkit lagi itulah kembali kepada tujuan saya, yaitu adalah untuk membanggakan kedua orang tua saya dan juga keluarga saya, seperti itu. Karena banyak sekali perjuangan-perjuangan yang telah orang tua saya berikan untuk saya, dari mulai biaya, dari mulai dengan hal simpel mengantarkan saya untuk berangkat latihan, atau mungkin hal kecil itu merupakan hal yang paling berharga bagi saya. Jadi kalau misal saya berhenti di tengah jalan atau mungkin menyerah di tengah jalan, ya sama saja saya mengecewakan kedua orang tua dan juga keluarga-keluarga saya. Seperti itu sih.
0: Oke. Wah, luar biasa. Kemudian dari Amara, Amara kan sebagai pembimbing gitu ya, dan juga melihat bagaimana progres dari teman-teman paskibraka di Kota Serang dari latihan yang mungkin masih malu-malu gitu ya sampai sekeren sekarang gitu kan. Nah, ditambah memang kalau paskibraka kan momentumnya adalah momen kemerdekaan gitu ya, apalagi betul. Di tahun ini di HUT ke-81 Republik Indonesia gitu ya. Sebetulnya kalau dari Amara sendiri bagaimana melihat makna paskibraka dalam kemerdekaan gitu? Karena kan yang di highlight setiap tahun adalah pastinya paskibraka itu kan, karena itu momen pentingnya sebetulnya gitu. Kalau dari Amara seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi kalau untuk paskibraka sendiri, ini kan mereka isinya anak-anak muda ya. Dan anak-anak muda ini sangat amat mudah untuk menginfluencer teman-teman di luar sana untuk bisa menjadi teladan gitu untuk mereka gitu kan. Nah, jadi untuk para paskibraka ini sendiri, mereka yang sangat nasionalisme ini gitu kami gunakan sebagai kaderisasi calon pemimpin itu, Kak, dalam peringatan HUT RI di Indonesia, seperti itu.
0: Oke.
3: Jadi kita gunakan mereka sebagai contoh teladan untuk teman-teman di luar sana.
0: Oke. Nah, kalau tadi Amara pengennya teman-teman menjadi contoh gitu ya. Kita masuk ke lingkup dari masing-masing teman-teman nih. Dari Reno sendiri kan pasti punya lingkup pertemanan gitu ya. Ditambah tadi kalau Reno berangkatnya dari belum ada senior, gimana-gimana gitu ya. Nah, kalau dari respon lingkungan sekitar, kemudian lingkungan sekolah kamu tuh seperti apa ketika kamu menjadi bagian dari paskibraka Kota Serang?
1: Tentunya dari lingkungan saya juga melihat saya itu berbeda mungkin. Dari yang saya yang tadinya biasa-biasa aja, mungkin ke saya kembali setelah menjadi paskibraka ke lingkup sekolah itu menjadi kayak nih orang beda banget gitu. Maksudnya dari misal dari etika beda, terus dari sikap kita juga beda, terus apa ya? Ngobrol sama orang juga beda, maksudnya lebih sopan gitu, lebih bagus lagi attitude ke orangnya. Jadi bagus gitu. Apa maksudnya dari pendidikan senior yang telah dikasih ke kita semua kepake ke lingkungan kita. Jadi ada manfaatnya juga untuk lingkungan kita. Jadi banyak memotivasi ke lingkungan atau generasi selanjutnya. Jadi apalagi sekolah saya kan sekolah baru, mungkin dengan saya terpilihnya menjadi paskibraka mungkin tahun depan banyak generasi selanjutnya.
0: Oke. Wah, luar biasa. Kalau dari Vanessa, Vanessa kan dari Semansa ya?
2: Betul.
0: Gimana kalau dari respon teman-teman dan juga dari sekolah seperti apa?
2: Oke, izin menjawab. Mungkin kalau dari respon lingkungan sekitar di sekolah, sama seperti tadi, puji Tuhan, saya mempunyai lingkungan yang sangat amat suportif gitu ya. Jadi setelah saya terpilih menjadi calon paskibraka gitu ya, teman-teman saya tuh langsung pada terharu, langsung pada ngelihat saya tuh kayak, Oke, Vanessa Capaska Kota Serang. Jadi ada nama tambahannya nih. Biasa kan Vanessa kelas berapa gitu ya. Ini Vanessa Capaska gitu. Bahkan mungkin beberapa teman saya meng-save nomor saya gitu, bisa Vanessa Capaska Kota Serang. Mungkin awalnya cuma ledek-ledekan aja, tapi tapi mereka punya rasa bangga tersendiri terhadap saya. Dan juga mereka kayak merasa bahwa kayak saya kan cukup sering untuk dispen seperti itu ya. Dan akhirnya saya ketinggalan banyak pelajaran. Dan teman-teman saya itu cukup beberapa kali bilang ke saya bahwa kayak, Vanessa kamu capek gak sih? Semangat ya, Riz, kita bantu. Karena memang ketinggalan banyak pelajaran. Dan teman-teman saya tuh percaya bahwa saya tuh bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Jadi ya, teman-teman saya sangat amat peduli gitu ya. Selalu nanyain, Vanessa kamu capek banget, udah istirahat aja. Jadi benar-benar sangat care, super duper care banget sih gitu.
0: Oke. Wah, luar biasa. Berarti lingkungan sekitar juga sangat amat suportif ya.
2: Sangat
0: ya.
2: Amat
0: bangga
2: sangat
0: juga
1: amat. Bangga ya.
0: Bahagia juga. Wah, luar biasa. Kemudian kalau dari Amara, mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda yang ya dalam rangka tadi ya kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, karena dengan majunya sosial media gitu kan ya, kita makin apa ya, mungkin rasa nasionalismenya, jiwa-jiwa loyalitas kepada negaranya makin berkurang gitu kan sebetulnya ya. Nah, apa yang harus disadarkan untuk anak muda gitu kan, mungkin ingin menyampaikan pesan buat anak muda kayak ya kemerdekaan itu bukan hanya tiap tahun aja gitu sebetulnya gitu kan. Atau mungkin gimana caranya biar anak muda tetap aware gitu kan ya dengan kondisi negaranya saat ini gitu.
3: Iya, oke, okay, baik. Mungkin kalau misalkan kita sambungkan dengan Paskibraka itu sendiri ya, Kak. Untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah skeptis untuk di Paskibraka tuh kita hanya digembleng, kita cuma dimarah-marahin aja. Enggak ya, enggak sama sekali. Okay. Kita Paskibraka juga mengikuti perubahan zaman gitu. Okay. Ini bukti isinya Gen Z semua, teman-teman. gitu. Jadi begitu juga dengan isi-isinya para seniornya juga, kita juga mengikuti perubahan zaman tersebut gitu. Nah, jadi di Paskibraka sendiri bukan hanya latihan soal fisik aja di lapangan, tapi banyak kok yang kita pelajari gitu. Dan dengan rasa nasionalisme itu sendiri, itu bisa membawa kita ke banyak potensi-potensi yang bakal kita temui di luar sana. Betul, betul. Salah satunya mungkin kalau mereka nggak jadi Paskibraka Kota Serang, mereka nggak bisa siaran di RRI Banten.
2: Waduh, betul.
3: Iya. Semua orang teman-teman bisa wawancara di sini.
0: Iya, betul. Bener banget loh, teman-teman.
3: Iya kan,
0: Kak? Bener banget lagi.
3: Gitu. Iya, gitu.
0: Udah mah jadi Paskibraka siaran di
3: RRI Banten gitu. Iya, nggak semua orang. Banyak banget nanti nih kesempatan-kesempatan yang bakal teman-teman dapat kalau jadi Paskibraka seperti itu.
0: Oke, wah luar biasa. Kemudian kalau dari Reno, ini harapan untuk esok hari seperti apa? Dari kamu dan mungkin ke teman-teman yang mungkin sedang rest dulu hari ini gitu, besok menampilkan yang terbaik gitu.
1: Harapan saya mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Pengibaran ataupun penurunan yang terjadi besok mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan lancar, apapun yang terjadi, mudah-mudahan sukses lancar.
0: Amin. Kalau dari Vanessa?
2: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang paling pertama adalah semoga teman-teman saya bisa sehat gitu di hari H, karena itu merupakan kunci utama. Dan juga kita bisa menampilkan hal yang terbaik, karena spesialnya kita di sini mengibarkan bendera Kopi Pusaka merupakan sebuah kebanggaan sekali untuk kita. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Juga mungkin karena perjalanan kita kan udah panjang banget nih ya. Jadi kayak sia-sia banget nih kalau misalnya kita gak bisa menunjukkan yang terbaik. Dan apalagi kita, fun fact juga ya Kak, kita ditonton hampir 15 ribu.
0: 15 ribu.
2: Iya, betul ya. Sekali.
0: Wow.
2: Nah itu dia, jadi ya kita harus menunjukkan yang terbaik. Gitu.
1: Mudah-mudahan temen juga gak pada nervous juga kan besok.
2: Betul. Gitu.
0: Amin. Oke, mungkin terakhir dari Amara, pesan-pesan nih untuk ke teman-teman yang mungkin besok langsung perform gitu kan. Kan Amara juga sudah sempat menemani gitu kan ya. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman?
3: Iya, oke, okay. Mungkin mungkin dari saya ya yang sangat amat mungkin beberapa hari ini ketemu terus sama teman-teman. Berpesan buat Vanessa dan juga Reno dan teman-teman lainnya yang di asrama, besok mudah-mudahan tidak ada kendala yang terlalu berarti.
0: Amin.
3: Selama pelaksanaan. Dan amin. It's your time to shine, teman-teman.
0: Yes.
3: Ya. Jadi kalian udah latihan selama ini harus benar-benar terbayarkan besok.
2: Amin.
3: Gitu ya. Dan semangat dan tentunya jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa.
0: Amin. Alright, thank you banget ini Amara, Vanessa dan juga Reno sudah main ke Prodi FM Banten. Ini lagi di free time-nya, tapi mau ngobrol-ngobrol sama kita. Dan semoga besok lancar ya.
3: Amin.
0: Teman-teman sehat semua.
3: Amin.
0: Dan masyarakat juga ikut apa ya,
3: memeriahkan
0: kemerdekaan gitu kan ya, dengan teman-teman menampilkan yang sangat amat terbaik besok pagi gitu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Amara,
3: Vanessa, terima kasih KBT,
0: lancar untuk esok hari.
3: Amin.
0: Dan
3: amin.
0: Salam untuk teman-teman Paskibraka semua, peserta pelatih dan juga pembina, semoga besok diberikan kelancaran dan masyarakat Serang juga makin bahagia tentunya.
3: Amin.
0: Ya.
3: Amin.
0: Di perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81. Dan itu teman-teman berdua untuk talk show kita bareng teman-teman dari Paskibraka Kota Serang yang besok mau langsung katanya gitu kan ya untuk mengibarkan bendera di Stadion Maulana Yusuf. Jadi buat kamu mungkin yang mau nonton juga bisa langsung datang aja gitu ya di Stadion Maulana Yusuf. Atau mau ketemu Vanessa atau Reno gitu kan bisa
1: boleh,
0: langsung.
1: Boleh.
0: Kalau ketemu saya jangan lah. Oke, anyway thank you banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita tunggu lagi kabar baiknya. Dan teman-teman berdua, setelah ini kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

101,5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah di Pro 2 Hit Shuffle. Masih bareng BTB. Dan kamu bisa request lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Alah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsi masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsi.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sudah bareng BTB lagi, sudah masuk nih untuk request lagu di Hit Shuffle hari ini Teman Pro 2. Datang dari Kartika. Kartika pengen dengerin Confident by Demi Lovato. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Ranggi. Ranggi pengen dengerin Aliyah Mas Said dengan Ajariku. Another one datang dari Stephen Jam. Pengen dengerin dari Febri, pengen dengerin Stephen Jam dengan Spend Time With You. Dan terakhir ada dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Fadi Akbar dengan Tanya Jadi Rasa nih Teman Pro 2 ya. Selain itu ada lagi dari Nadif. Nadif pengen dengerin Kotak dengan Teman Palsu. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang

terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita masih di program Hit Shuffle. Jadi kamu bisa langsung ikutan request ya Teman Pro 2 untuk lagu-lagu terbaik versi kamu. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di sore hari ini, datang dari Fatia. Fatia pengen dengerin Callum Scott dengan No Matter What. Kemudian ada juga dari Regina. Regina pengen dengerin Ray dan Benua dengan Selalu Bersama. Selain itu ada juga dari Fatan. Fatan pengen dengerin Putri Ayu dengan Cinta Dia. Dan buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Masih bareng BTW Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Rehan. Rehan pengen dengerin DJ Snake featuring dengan Z dengan Let Me Love You. Dan selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Adele dengan All I Ask nih Teman Pro 2. Selanjutnya ada juga dari Kartika. Kartika pengen dengerin Kita Yang Beda dari Naga Teman Pro 2 ya. Buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

Less Than a Lover by Jenny, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena di minggu malam ini bakal ditemenin sama Rama di Juga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Saltyadi, Foto Kita Blur. Bye-bye.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Yo, waktunya Info Pro 2 ditemenin sama Rama, teman Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Kemenko Polkam menghadirkan Taman Polkam Merdeka 81 untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kepala Biro Humas Data dan juga Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menjelaskan penataan tersebut dilakukan atas arahan Menko Polkam Jamari Caniago untuk memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 film Operasi Pesta Copet merilis final trailer nih, memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel di festival musik Pesta Pora. Di balik misi tersebut, teman Pro 2 film ini justru membawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup. Dan film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Manchester City resmi memperpanjang kontrak winger asal Belgia Jeremy Doku hingga musim panas 2031. Kesepakatan baru tersebut diumumkan oleh klub dan Doku bergabung dengan The Sky Blues pada 2023 setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Prancis Rennes. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. So, without further ado, enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia. Sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info kedua. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsium FM, Pro 2 Jakarta.

Enggak, malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, PC-nya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen denger

bikin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker. Membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jangan.

0: semangat gotong royong.
1: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
0: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
1: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
4: Udah.
3: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau capek.
4: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
5: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu tentunya di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, Rama kurang lebih akan menemani sampai jam 12 malam nanti dengan beragam informasi, ngobrol-ngobrol santai aja dan apapun kita bahas pokoknya di malam hari ini teman Pro 2. Gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 16 Agustus di Minggu malam. Besok Senin ya teman Pro 2. Semangat ya besok kembali ke realitanya lagi, mengingat besok juga udah peringatan ya, peringatan kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahunnya nih, udah ke 81 aja Indonesia ya, alhamdulillah masih merdeka nih teman Pro 2. Semoga kamu malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. So Rama bakal balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam hari ini karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada ini kali ya, music and info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini. Seperti biasa lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam ada cerita penutup hari ini. So kalau misalkan kamu udah tahu nih rundown kita panjang banget, obrolan kita banyak banget, langsung aja yuk kalau misalkan punya lagu-lagu favorit request ya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Fréprin

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini ya. Tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini informasinya datang buat kamu-kamu yang tiap minggu paginya identik sama alarm dimatiin terus lanjut tidur lagi ya teman Pro 2. Kayaknya kali ini harus ada perubahan ya, karena RRI Banten punya agenda yang bisa bikin minggu pagi kamu lebih seru tentunya, yaitu adalah RRI Fest 2026. Salah satu kegiatan utamanya adalah fun run lelarian di jilid ketiganya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin suka olahraga, suka ketemu banyak orang, atau sekedar pengen punya alasan aja gitu ya buat keluar rumah dan gak mager seharian, ini waktunya nih teman Pro 2. Lelarian jilid 3 bakal memadukan olahraga, hiburan, dan juga kebersamaan dalam satu keseruan lari 5 km ya teman Pro 2. Dicatat tanggalnya, kegiatannya bakal berlangsung di Minggu 6 September 2026. Mulainya jam 6 pagi ya, jadi buat kamu yang bukan morning person, langsung aja biasakan dari sekarang. Tentunya biar gak siangan juga ya teman Pro 2. Dan lokasi start dan finishnya juga langsung di kantor RRI Banten, Jalan Kolonel Tubagusuan di nomor 9 di Kota Serang. Yang paling penting juga teman Pro 2, pendaftarannya gratis, jadi gak ada alasan gitu ya buat kamu bilang nanti aja dompetnya lagi gak aman. Gratis teman Pro 2, tanpa dipungut biaya. Jadi buat kamu yang tertarik ikutan, jangan lupa persiapin kondisi fisik juga dan datang lebih awal supaya bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari pagi ya. Nah untuk link pendaftarannya kamu bisa langsung cek di Instagram kita aja di @rri_pro2banten. Tinggal buka Instagramnya, cari akunnya, klik link pendaftaran, dan siapin sepatu lari terbaik kamu nih.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Selamat ulang tahun by Discoria featuring Lailel Manino dan masih banyak lagi ya teman Pro 2 di track tadi. Aduh, dan tentunya masih ditemenin juga sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Ada kabar menarik teman Pro 2, kali ini datang dari Bara Suara dan juga trio komedi GJLS ya. Setelah sebelumnya bikin penasaran dengan sebutan Kadif Soundtrack 2026 untuk Iga Mas Ardi, akhirnya teka-tekinya terjawab juga ya. Jadi, Bara Suara nih katanya dipastikan bakal menggarap lagu baru yang menjadi official soundtrack film terbaru GJLS. Kalau nggak salah yang seri terbarunya Berapi-api ya. Yang makin menarik lagi, Bara Suara nggak cuma ngambil lagu lama mereka untuk dijadiin soundtrack teman Pro 2. Mereka justru bakal membuat karya baru yang tentunya disesuaikan dengan cerita filmnya ya. Iga Mas Ardi, vokalis sekaligus juga gitaris Bara Suara ini mengungkapkan kalau dirinya langsung kebayang ya dengan cerita tiga sahabat sejak kecil yang punya mimpi menjadi pemadam kebakaran. Tapi tentu aja namanya juga film GJLS ya, perjalanan mereka juga gak mungkin mulus-mulus aja teman Pro 2. Bakal ada konflik, bakal ada kepanikan, dan tentunya ya bakal ada kekacauan gak jelas ya, sesuai namanya GJLS teman Pro 2. Nah menurut Iga sendiri, lagu yang dibuat Bara Suara nantinya bukan cuma sekedar tempelan di film. Musiknya juga akan dirancang supaya bisa memperkuat cerita dan emosi ya yang dibangun di dalam filmnya. Jadi udah kebayang ya teman Pro 2, adegan mungkin mulai memanas nih. Musik Bara Suara masuk, terus suasananya juga makin berapi-api lagi. Nah, trio GJLS sendiri juga menyambut positif tentunya kolaborasi ini. Rigen Rakelna nih berharap musik Bara Suara bisa memberikan energi tambahan, sekaligus juga makin membakar semangat dan kekacauan mereka di layar lebar ya. Dan kalau misalkan kamu pernah dengar karya Bara Suara di film sebelumnya, kamu pasti tahu ya kalau misalkan musik mereka tuh emang punya kemampuan bikin suasana jadi lebih kerasa lagi. Nah, GJLS Berapi-api sendiri teman Pro 2 menjadi proyek layar lebar keduanya Rigen, Rispo, dan juga Hifzi Khoir nih. Setelah GJLS Ibuku Ibu-ibu, dari nama serinya aja udah lumayan aneh banget ya, yang dirilis kemarin pada 2025. Dan kali ini mereka bakal berperan sebagai tiga sahabat yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dan tentunya menghadapi berbagai situasi penuh kepanikan nih.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, sini, duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, informasi selanjutnya ada eksperimen unik nih yang datang dari seseorang bernama Aga Mahesa. Dia merupakan seorang visual artist asal Bali ya. Lewat Instagramnya nih teman Pro 2, @agamahesa, langsung dicari aja. Dia tuh membagikan eksperimen visual berjudul hand track wayang ya. Konsepnya menarik banget teman Pro 2, karena wayang yang biasanya dimainkan secara tradisional kali ini dibuat bisa merespon gerakan tangan secara langsung. Nah, dalam eksperimen ini Aga Mahesa tuh memanfaatkan teknologi touch designer ya, untuk membaca gerakan tangan secara real time. Gerakan tersebut kemudian dihubungkan dengan visual wayang yang tentunya ditampilkan melalui projection mapping. Jadi ketika tangannya bergerak, visual wayangnya juga ikut merespon teman Pro 2. Kayak dalangnya tuh langsung punya remote control yang nempel di tangan ya. Tapi yang menarik teman Pro 2, eksperimen ini tuh bukan dibuat untuk menggantikan wayang tradisional atau mungkin menghilangkan nilai budaya yang ada di dalamnya gitu ya. Justru karya ini tuh menjadi cara Aga Mahesa untuk mengeksplorasi medium baru nih, supaya wayang juga bisa hadir dan berinteraksi dengan teknologi di era digital. Dan kalau menurut Rama sendiri, ini tentunya jadi contoh menarik ya, bagaimana teknologi dan budaya juga nggak harus saling bertabrakan, justru bisa berkolaborasi teman Pro 2. Tradisinya tetap punya nilai, sementara teknologinya bisa memberikan cara baru untuk mungkin mengenalkan dan juga menikmati karya tersebut ya.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu baru aja ditemenin sama lagunya Yovie Widianto featuring Rara Sudirman ya teman Pro 2, dengan judul lagunya Harus Bahagia pada Jaga Malam hari ini. Dan tentunya masih ditemenin sama Rama nih, kali ini kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Ada penelitian seru teman Pro 2 belakangan ini yang membahas soal anak perempuan sulung yang katanya menikahi anak perempuan pertama dalam keluarga itu bisa jadi salah satu keputusan yang paling bagus dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Nah, anak perempuan sulung katanya sih seringkali tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi teman Pro 2. Dari kecil mereka bisa aja nih terbiasa membantu orang tua, mungkin menjaga adik, mengatur berbagai urusan keluarga sampai akhirnya punya kemampuan organisasi yang cukup kuat kali ya. Jadi kalau dalam hubungan ada masalah, mereka cenderung terbiasa mencari solusi, bukan cuma bilang terserah aja ya teman Pro 2. Nah, salah satu penelitian dari University of Edinburgh itu membahas fenomena yang sering disebut dengan eldest daughter syndrome. Nah, penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana sih anak perempuan sulung dalam beberapa keluarga bisa mengambil porsi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan saudara-saudara lainnya ya. Kebiasaan itu kemudian dianggap bisa membentuk sejumlah karakter teman Pro 2. Seperti lebih bertanggung jawab, punya empati, bisa diandelin, dan tentunya terbiasa mengatur banyak hal sekaligus ya. Nah, dalam konteks hubungan, kualitas seperti ini tentunya bisa jadi nilai positif karena mereka menjadi pasangan yang suportif dan cukup tangguh ketika menghadapi berbagai persoalan ya. Tapi teman Pro 2, ada satu hal juga yang perlu digarisbawahi. Ini bukan berarti semua anak perempuan sulung otomatis adalah calon istri idaman ya. Urutan kelahiran tuh tentunya bukan jaminan karakter seseorang, karena setiap orang tentunya punya kepribadian, pengalaman, dan cara menjalani hubungan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kamu sekarang pacaran sama anak perempuan sulung, jangan buru-buru GR juga teman Pro 2. Bisa jadi dia emang penyabar dan juga bertanggung jawab, atau bisa jadi dia cuma udah capek ya ngurusin keluarga, terus sekarang harus ngurusin kamu juga nih.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Setelah tadi 1 jam kurang lebih dari jam 8 sampai jam 9 malam membahas seputar informasi terkini, kali ini kita masuk ke rentetan cerita penutup hari ini ya, yang biasanya hadir setiap jam 9 sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Nah, pada malam hari ini kita lanjut lagi kali ya, kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita temuin tapi sering banget gak disadarin sama banyak orang teman Pro 2, yaitu adalah algoritma. Coba deh kamu buka TikTok gitu ya, baru beberapa menit isinya tiba-tiba video kucing, terus tiba-tiba ke musik, terus ke rekomendasi makanan, belum lagi konten olahraga, ada video-video yang bahas topik yang kemarin baru kamu cari. Kamu langsung mikir gitu ya, kok dia tahu ya gue suka beginian nih teman Pro 2. Tenang ya, itu bukan berarti HP kamu punya cenayangannya. Sederhananya teman Pro 2, mungkin yang buat belum tahu, algoritma adalah serangkaian aturan atau proses yang digunakan sistem untuk mengolah informasi dan mengambil keputusan. Nah, dalam media sosial, salah satu penggunaannya adalah menentukan konten apa sih yang kemungkinan besar menarik buat kamu. Misalnya kamu sering nonton video musik sampai selesai, sering nge-like konten-konten main gitar gitu ya, atau mungkin mengikuti musisi tertentu, atau bahkan sering berhenti cukup lama di video tertentu. Nah, aktivitas-aktivitas itu bisa menjadi sinyal bagi sistem rekomendasi. TikTok sendiri menjelaskan bahwa rekomendasinya itu mempertimbangkan interaksi pengguna, informasi konten, sampai juga informasi penggunanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya algoritma tuh bukan sekedar ini konten bagus gak sih kasih ke Rama nih gitu kira-kira. Nah, sistemnya tuh jauh lebih kompleks lagi ya. Platform tuh mencoba memprediksi dari perilaku sebelumnya kira-kira konten mana nih yang paling relevan untuk kita. Dan dari sinilah pengalaman setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Kamu dan teman kamu bisa membuka aplikasi yang sama, tapi isi feednya tuh bisa beda-beda gitu ya. Kayak dua planet yang berbeda sendiri teman Pro 2. Jadi malam hari ini coba buka media sosial kamu dan perhatikan. Sebenarnya algoritma tuh udah belajar apa nih tentang diri kamu? Karena kadang algoritma tuh lebih hafal kebiasaan scroll kamu daripada kamu sendiri ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita panjang ngobrol-ngobrolin seputar algoritma, kali ini kamu akan ditemenin dulu sama lagunya The Massive yang Lelaki Pantang Menyerah. So enjoy pada malam

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar algoritma, teman Pro 2. Ada satu miskonsepsi nih soal algoritma yang menarik banget. Banyak orang bilang algoritma tuh menentukan apa yang kita lihat. Ada bener juga, tapi ceritanya nggak sesederhana itu ya. Karena kamu juga ikut mengajari algoritma nih, teman Pro 2. Setiap kali kamu nge-like sesuatu, follow akun tertentu, komentar, share, bahkan save postingan, cari-cari topik tertentu, terus kalau misalkan kamu menonton sebuah video sampai selesai atau langsung skip, semua itu tuh bisa menjadi sinyal mengenai minat kamu sendiri ya. TikTok nih misalnya, menjelaskan bahwa interaksi pengguna termasuk waktu menonton video dapat itu menjadi faktor penting gitu ya dalam sistem rekomendasinya dia nih. Nah, jadi kalau kamu bilang gak suka sama konten drama, tapi setiap ada drama nih kamu nonton sampai habis, terus komentar, terus kirim ke temen, ya algoritmanya juga bisa membaca perilaku kamu ya, kalau kamu bohong gitu. Sebenarnya kamu tertarik, teman Pro 2. Ini menariknya karena algoritma sebenarnya bekerja seperti hubungan timbal balik. Kamu ngasih sinyal, sistem membuat prediksi, kamu ngasih rekomendasi, kemudian kamu berinteraksi lagi gitu ya. Dari situ sistem tuh dapat sinyal baru. Makanya feed kamu tuh bisa berubah-ubah, teman berdua. Hari ini kamu rajin cari workout, besok isinya olahraga. Kamu seminggu nonton konten traveling gitu ya. Ya tiba-tiba semua feed kamu ya jalan-jalan gitu, isinya liburan semua. Padahal ya mungkin liburan tuh enggak pindah ke depan rumah kamu juga ya. Algoritma yang sedang belajar sebenarnya, teman berdua. Jadi mulai sekarang, kalau kamu gak suka sama suatu jenis konten, jangan cuman ngomel aja ya. Coba evaluasi juga nih perilaku kamu sendiri di platform tersebut. Algoritma tuh belajar dari kamu sendiri, teman berdua. Jadi jangan heran kalau feed kamu tuh adalah hasil dari dosa digital kamu sendiri ya.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita seputar algoritma nih. Sekarang pertanyaannya yang sering muncul, kenapa kalau kita udah tertarik sama satu topik, tiba-tiba konten tentang topik itu tuh muncul terus ya. Balik lagi ya, karena sistem rekomendasi itu emang dirancang untuk mempersonalisasi kali ya pengalaman kita sendiri nih, teman Pro 2. Bayangin kamu suka masuk gitu ke sebuah toko, yang toko buku gitu yang super duper besar, ada jutaan buku. Kalau penjaganya bilang silahkan cari sendiri, kamu mungkin 3 jam kemudian masih ada di rak pertama gitu ya, karena ini gede banget ya teman Pro 2. Nah, algoritma tuh mencoba menjadi semacam penjaga toko digital ya kali ya, melihat pola dari aktivitas kamu, kemudian menyaring begitu banyak pilihan yang menjadi sesuatu yang diperkirakan relevan buat kamu gitu. Tapi sifatnya perkiraan ya. TikTok tuh menjelaskan juga nih bahwa sistemnya itu memilih dari kumpulan konten yang memenuhi syarat, kemudian memberi peringkat berdasarkan prediksi seberapa besar sih kemungkinan pengguna tertarik terhadap konten tersebut. Masalahnya teman Pro 2, personalisasi itu punya dua sisi. Sisi positifnya, kita jadi lebih cepat menemukan hal yang memang kita suka ya. Kamu suka musik-musik indie gitu misalkan, kemungkinan menemukan musisi baru tuh jadi lebih besar. Suka masak, ya resep baru bisa berdatangan. Atau mungkin kamu anaknya graphic design nih, suka belajar desain, ya tutorial bisa muncul terus-menerus ya. Tapi di sisi lainnya, kita bisa semakin jarang bertemu dengan hal yang berbeda. Ini yang kemudian sering dibicarakan dengan istilah filter bubble ya. Situasi ketika personalisasi dapat membatasi keragaman informasi yang kita lihat. Sejumlah penelitian emang menemukan adanya potensi nih berkurangnya paparan terhadap pandangan yang menantang preferensi kita. Jadi kalau kamu ngerasa kok semua orang kayaknya punya pendapat yang sama ya sama kita gitu, jangan buru-buru menyimpulkan seluruh dunia emang sepemikiran teman Pro 2. Coba juga sesekali cari perspektif yang berbeda, bukan untuk ikut setuju ya, tapi supaya kamu tahu nih dunia tuh nggak sesempit isi feed kamu sendiri. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar algoritma teman Pro 2 kali ini, Rama mendapati request dari pendengar yang tidak menyebutkan namanya ya pada malam hari ini. Tapi nggak apa-apa, Rama kabulin aja. Dia pengen request lagunya Lennon Stella kalau nggak salah, yang Summer Feeling ya. Udah tersedia dan tanpa basa-basi lagi, enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Untuk kamu yang ketinggalan obrolan tadi, ini teman Pro 2 kita udah kurang lebih sejam membahas seputar algoritma. Kali ini waktunya fun fact gak kali ya. Pernah gak sih kamu dan teman kamu mungkin duduk sebelahan gitu ya, sama-sama buka aplikasi TikTok atau Instagram, tapi konten yang muncul tuh benar-benar berbeda teman Pro 2. Nah ini bukanlah hal yang aneh ya. Bahkan tuh TikTok menjelaskan bahwa feed rekomendasi seperti FYP itu bersifat unik dan untuk setiap pengguna karena sistemnya mempertimbangkan berbagai sinyal dari preferensi masing-masing orang. Misalnya ada dua orang nih, sebut aja A dan B gitu ya. Si A ini suka dengan video sepak bola, sering nonton sampai selesai, follow akun-akun olahraga, dan sering juga share-share highlight pertandingan nih teman berdua. Kali ini kita ke B. B tipikal yang suka memasak, sering cari-cari resep, sering save-save video makanan, atau mungkin ngikutin food creator gitu ya. Mereka membuka aplikasi yang sama, tapi algoritma punya alasan untuk memperkirakan bahwa A ini lebih tertarik pada sepak bola, sementara B itu lebih tertarik sama kuliner. Bahkan TikTok memberikan contoh sederhana ya, kalau satu pengguna menyukai beberapa video yang sama dengan pengguna lain, itu sistem dapat menggunakan pola tersebut untuk memprediksi konten lain yang mungkin juga disukai. Jadi ketika kamu bilang, loh kok HP gue nggak ada konten yang kamu bilang viral gitu ya. Nah bisa jadi emang algoritmanya berkata beda, ini beda target market bos gitu. Dan ini juga menunjukkan betapa personalnya pengalaman digital kita. Jadi teman Pro 2 coba bandingin feed kamu dengan teman kamu pada malam hari ini gitu ya. Siapa tahu ternyata kalian hidup di dua versi internet yang berbeda. Satu internet, jutaan versi timeline, algoritma tuh emang nggak kenal istilah atau selera semua orang gitu ya. Semuanya tuh terpersonalisasikan teman Pro 2.

0: nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan tadi Tears nih by Sabrina Carpenter menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini oleh pendengar bernama Aski ya. Kita lanjutin lagi dulu pembahasan kita seputar algoritma Teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke bagian yang bikin opini mulai panas gitu ya. Apakah algoritma itu sebenarnya teman atau musuh gitu? Jawabannya ya tergantung ya, bagaimana sistem itu dirancang dan gimana kita menggunakannya. Dari sisi positif, algoritma sangat-sangat membantu banget Teman Pro 2. Bayangkan kalau YouTube, TikTok, Spotify, Marketplace atau apapun gitu ya, mesin pencari gitu, biasanya menampilkan semuanya tanpa penyaringan, itu bakalan kesusahan banget ya. Kita juga akan tenggelam dalam lautan informasi yang sangat-sangat bejibun gitu bilangnya. Dengan rekomendasi, kita bisa menemukan lagu baru, kreator baru, tutorial, berita, produk, bahkan komunitas yang sebelumnya nggak pernah kita tahu sama sekali. Tapi problem muncul ketika personalisasi membuat kita terlalu nyaman kali ya, dengan informasi yang udah sesuai sama preferensi kita aja. Nah, penelitian tentang filter bubble itu menunjukkan bahwa personalisasi dapat mempersempit cakupan konten yang dikonsumsi dan mengurangi paparan terhadap pandangan yang berbeda. Meskipun dampaknya itu nggak selalu sama pada setiap platform atau pengguna. Jadi masalahnya bukan sekedar algoritma jahat Teman Pro 2. Lebih tepat kalau kita bertanya seberapa besar sih kita menyerahkan pilihan kepada sistem ya. Karena kalau setiap kali kamu membuka aplikasi, sistem udah menentukan apa yang menarik buat kamu, lama-lama kita juga bisa lupa ya bahwa sebenarnya kita punya pilihan untuk mencari hal-hal lain. Jadi algoritma memberikan rekomendasi, tapi kita tetap punya keputusan. Teman Pro 2, ingat ya, jangan anti algoritma, tapi jangan juga menyerahkan seluruh selera, informasi, atau perhatian kamu kepada algoritma ya. Nanti kamu nih yang terbawa arus, Teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita kali ini, Rama mendapati request dari pendengar bernama Lara. Ini merupakan pendengar setia di Jaga Malam ya Teman Pro 2. Dia pengen request lagunya Somber yang Back to Friends. So, Rama ingatkan, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kamu baru aja ditemenin sama lagunya Lady Gaga yang Happy Mistake ya teman Pro 2. Dan masih ditemenin juga sama Rama di Jaga Malam hari ini. Sekarang kita masuk kali ya ke bagian yang agak-agak sensitif nih kalau ngobrolin seputar algoritma teman Pro 2. Pernah nggak kamu awalnya mungkin cuma mau buka media sosial 5 menit aja gitu ya, tapi tiba-tiba 45 menit kemudian kamu masih di situ-situ aja teman Pro 2. Dan yang lebih lucu, kamu bukan menonton konten yang kamu suka. Kadang kamu justru dikasih atau berhenti lama gitu ya di konten yang bikin kamu kesel. Ada video yang bikin kamu marah, mungkin kamu baca komentarnya, kamu cari komentar-komentar lain, kamu balas nih komentarnya biasanya. Ada yang balas balik juga teman Pro 2. Kamu baca lagi tiba-tiba, lah udah tengah malam aja ya, udah 2 jam, udah 4 jam hanya untuk berdebat doang. Nah, dalam sistem rekomendasi teman Pro 2, interaksi pengguna tuh merupakan salah satu sinyal yang dapat digunakan untuk memprediksi konten yang relevan. TikTok secara eksplisit teman Pro 2 itu menyebut interaksi seperti menonton, nge-like atau nge-share komentar atau ngelewatin konten sebagai bagian dari sinyal rekomendasi ya. Yang artinya nih, secara sederhana Rama simpulkan, sistem tuh gak selalu bisa membaca alasan emosional dibalik perilaku kamu. Kamu berhenti lama karena suka atau karena kesel, itu sistem gak ngerti ya. Bagi sistem, perilaku itu tetap bisa menjadi sinyal bahwa konten tersebut berhasil mendapatkan perhatian kamu. Makanya perlu disadarin, attention adalah sesuatu yang bernilai. Kalau kita memberikan perhatian terus-menerus sama konten tertentu, kita ikut membentuk apa yang akan kita lihat berikutnya ya. Jadi mulai sekarang, kalau ada konten yang bikin kamu emosi, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, ini kira-kira pengen ngasih perhatian terus atau pengen lanjutin hidup aja nih. Jangan sampai kamu marah sama konten selama 30 menit bahkan sampai berjam-jam, sementara pembuat kontennya juga udah tidur nyenyak ya teman Pro 2, gak peduli. Jadi selalu diingat juga kamu yang mengkontrol diri kamu sendiri. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, karena ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Perunggu yang Biarkan Ia Tumbuh. So enjoy pada malam hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu baru aja ditemenin sama single terbarunya Tulus ya, berjudul Teh Hijau nih teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Dan kita lanjutin lagi kali ya pembahasan kita seputar algoritma. Kali ini mungkin ada pertanyaan lagi. Bisa gak sih kita melatih algoritma? Pertanyaan yang menarik ya. Jawabannya tentunya bisa mempengaruhi teman Pro 2. Bukan berarti kamu bisa duduk sambil berkata kayak algoritma, ayo dengerin gue. Gak sesederhana itu ya, itu AI sih kayaknya teman Pro 2. Tapi ya gitu ya, perilaku kamu tuh emang dapat mempengaruhi rekomendasi. Kalau kamu terus berinteraksi dengan jenis konten tertentu, sistem tuh akan dapetin lebih banyak sinyal mengenai minat kamu nih teman Pro 2. Sebaliknya, beberapa platform justru menyediakan fitur untuk menyatakan bahwa kamu gak tertarik terhadap jenis konten tertentu. TikTok sendiri tuh menyediakan cara bagi pengguna untuk mempengaruhi pengalaman rekomendasi ya, termasuk melalui interaksi dan juga pengaturan personalisasi. Jadi kalau feed kamu mulai kerasa membosankan atau terlalu satu arah, kamu bisa mencoba beberapa hal sederhana ya. Cari topik baru yang sengaja, follow akun yang perspektifnya berbeda, dan jangan terus-terusan berinteraksi dengan konten yang sebenarnya nggak ingin kamu lihat. Gunain juga fitur-fitur seperti not interest nih teman Pro 2 ketika tersedia. Kayaknya hampir semua platform tersedia deh. Dan yang paling penting, jangan hanya mengkonsumsi secara pasif ya, kamu juga bisa membentuk lingkungan digital kamu. Kalau kamu mengikuti 300 akun yang semuanya membahas hal sama, jangan heran ya kalau feed kamu kerasa seperti satu ruangan yang isinya 300 orang ngomongin hal yang sama. Coba minggu ini lakukan eksperimen kecil teman Pro 2, tambahkan beberapa akun atau topik baru kali ya yang berbeda dari kebiasaan kamu nih biasanya. Kalau kamu bosen sama isi feed, mungkin bukan internetnya ya yang membosankan. Bisa jadi ya kamu cuma terlalu lama nongkrong di ruangan yang itu-itu aja sih.

awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gak kerasa teman Pro 2, Rama udah sekitaran 4-5 jam ya menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Kita juga ngobrolnya jauh banget seputar algoritma, dari bagaimana sistem membaca sinyal, gimana rekomendasi bekerja, kenapa feed setiap orang tuh beda-beda, sampai resiko kita terjebak dalam informasi yang terlalu seragam kali ya. Dan mungkin ada satu kesimpulan yang paling penting pada malam hari ini, algoritma tuh emang mempengaruhi apa yang kita lihat, tapi algoritma tuh bukan satu-satunya yang menentukan siapa kita ya. Kita tetap punya pilihan, pilihan untuk follow atau unfollow, pilihan untuk nonton atau skip, pilihan untuk mencari informasi tambahan, pilihan juga untuk mendengarkan pendapat berbeda, dan yang paling penting pilihan untuk menyadari bahwa apa aja nih yang muncul di layar kita bukan gambaran lengkap tentang dunia ya. Karena algoritma tentunya bekerja berdasarkan sinyal dan juga prediksi. Sistem tuh mencoba memperkirakan juga apa yang relevan bagi kita nih, bukan membaca seluruh isi kepala kita. TikTok sendiri juga menjelaskan bahwa rekomendasi merupakan hasil pemeringatan berbagai konten berdasarkan prediksi ketertarikan pengguna. Jadi semoga malam ini kamu dapat ilmunya, dapat informasinya, dapat hiburannya juga gitu ya. Dan Love Scenario by Icon juga menjadi penanda Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya udah mendengarkan Rama banyak-banyak cuap-cuap gitu ya di malam hari ini seperti biasa teman Pro 2. Jadi Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam. Dan besok juga kebetulan ini ya Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 teman Pro 2. Semoga Indonesia sehat-sehat terus, Indonesia berkah terus gitu ya. Dan semoga negeri yang kita cintai ini terus memberikan apa ya, kontribusi kita juga sebagai masyarakatnya dan Indonesianya juga teman Pro 2. Jadi Rama pamit undur diri, tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. Dan kita tidak mampu memuji Allah dengan segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam.

ujian ini merubah doa, tapi belum meminta sesuatu. Maka niat fantas menjadi pembukaan doa kita, diawali dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sesudah kita mempuji Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah mempuji Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalannya lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir-Rahim, Malik yaumiddin, alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sesudah kita mempuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk kepada jalannya lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti

sama orang tua. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalannya lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalannya lurus dan istiqamah atas jalannya lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna 'alayya 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkannya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus
mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatihah, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisa nggak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTB. PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman berdua, sutradara debutan Reza Arap resmi merilis karya film perdananya. Proyek komedi horor tersebut diberi judul Film Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026. Arap menyampaikan niat utamanya saat penggarapan film komedi tersebut, ia ingin menguji kemampuan diri dan membuka peluang baru untuk teman-teman TH Reclaim-nya.

Beralih ke dunia olahraga, teman perdua Novak Djokovic mengungkapkan kondisi kesehatannya usai tersingkir dari Cincinnati Open di Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Cuaca panas dan kelembapan Ohio turut memperburuk penampilannya ketika menghadapi Thiago Agustin Triante di putaran kedua. Djokovic mengawali pertandingan di Lender Family Tennis Center dengan positif dan sempat memimpin setelah memenangkan set pertama 6-2. Namun kondisi fisiknya mulai terlihat menurun sejak pertengahan set pembuka. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabar di hari ini? Di tanggal 17 Agustus 2026, di hari Senin. Ini hari yang sangat amat spesial teman Pro 2. Aku juga mau mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur teman Pro 2 ya. Dan balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Spada. BTB bakal menemani kamu di tanggal 17 ini, seru-seruan bareng sampai dengan jam 12 siang nanti teman Pro 2. Dan biasanya kalau di hari kemerdekaan atau di tanggal 17 Agustus ini banyak banget diskon-diskon dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyambut dan juga merayakan teman Pro 2 ya. Kita mulai dari PT Kereta Api Indonesia yang memberikan diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Di mana manajer Humas Daop 11 Jakarta Franoto mengatakan tiket promo dapat dibeli mulai 14 Agustus pukul 12.01 gitu ya 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi masih bisa banget nih sampai nanti

Alam Teman Pro 2 ya, khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026 di jam 12 malam sampai jam 12.24.00 nanti malam Teman Pro 2 ya. Dan masyarakat dapat melakukan pembelian tiket lewat akses baik KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Fernando juga berharap tarif khusus tersebut juga dapat mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum untuk menuju pusat kegiatan, ruang publik, kawasan wisata maupun mengikuti berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan di wilayah perkotaan dan aglomerasi. Dan ini jadi senang banget Teman Pro 2 ya, kalau kamu mungkin hari ini libur dan mau jalan-jalan gitu kan, ini bisa dibeli tiketnya pagi ini juga Teman Pro 2 ya. Tapi jangan sedih, karena setelah ini masih banyak banget diskon-diskon dari pemerintah nih Teman Pro 2 dalam rangka merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang diskon dalam rangka menyambut dan juga merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana Pertamina Patraniaga juga menghadirkan promo spesial ya Teman Pro 2 untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diskon Rp450 per liter untuk pembelian BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex lewat aplikasi My Pertamina. Di mana VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, program Semarak Kemerdekaan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas lewat ekosistem digital My Pertamina. Promo diskon Rp450 per liter berlaku pada 17 hingga 18 Agustus 2026 pukul 6 hingga 8 waktu 8 malam waktu Indonesia Barat untuk pembelian menggunakan aplikasi My Pertamina. Promo juga berlaku untuk transaksi minimal Rp17.000 dengan maksimal pembelian 17 liter dalam satu truk serta dapat satu truk gitu ya, serta dapat dinikmati oleh 81.000 konsumen pertama selama periode promo Teman Pro 2. Jadi buat kamu 2 hari ke depan gitu ya, di tanggal 17 hingga 18 Agustus 2026, jangan lupa untuk manfaatkan promo dari Pertamina Teman Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Balik lagi bareng BTP Pampro 2 di Spada. Dan buat kamu mungkin tadi udah ngikutin, ada promo dari Pertamina, kemudian dari Kereta Api Indonesia gitu ya. Nah, kalau kamu sukanya jalan-jalan dan hari ini mau jalan-jalan ke sekitaran Jakarta, ini penting banget nih, karena hari ini Dinas atau Kementerian Perhubungan Republik Indonesia katanya bakal ngasih diskon luar biasa nih untuk Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta, dan juga KRL dan LRT Jabodetabek dengan tarif hanya Rp8 aja, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan ke Jakarta sekaligus pengen refreshing gitu ya, kayaknya bisa banget langsung aja menuju ke Jakarta sekarang, teman Pro 2 ya.

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Radio. Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan.

Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Wieselschack ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.